0: Hai, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Areza Artamevia dengan pertama, sahabat Sonora, berbicara tentang komitmen pemerintah yang tidak menaikkan tarif listrik ya di kuartal 3 2026. Ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari. Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik pada kuartal 3 2026. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, pemerintah juga tetap memprioritaskan daya beli masyarakat.
1: Pemerintah memutuskan untuk tidak memperlakukan penyesuaian tarif karena menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi prioritas utama bagi pemerintah.
0: Kodari juga menambahkan keputusan tersebut diambil walaupun secara mekanisme penyesuaian seharusnya terjadi kenaikan. Hal ini mengingat kurs rupiah, harga minyak dan batubara mengalami fluktuasi. Ia menambahkan pemerintah menilai langkah menahan tarif merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat sekaligus menjaga kepastian bagi dunia usaha agar aktivitas produksi dan investasi tidak terganggu. Ya, selamat pagi. Tadi Bunda Wenos dari Semplak Bogor menyapa saja, masih cuacanya redup ya. Semoga siang cerah syahdu. Cerah syahdu bagaimana ya? Ada Pak Seya, semoga tarif dasar listrik yang tidak naik ini pelayanannya juga tetap terjaga ya. Ada batu bara supaya terang listrik katanya. Pak Yohanes Suito, mudah-mudahan tarif listrik tidak naik, tapi jangan sampai sering mati. Nah, itu yang dikhawatirkan, sahabat Sonora. Selamat pagi juga, tadi lewat TikTok ada banyak komentar. Kemarin baru bayar listrik, padahal cuma 900 watt, tapi Oke, sayang terputus komentarnya nih ya. Kemudian juga di rumah ramai pertandingan bola tadi malam. Nah, soal listrik ini juga, masalah listrik kalau bisa para pejabat rumahnya diaudit gitu. Turunkan harga beras dan sembako di Warung Madura, Eka Putra. Ada Pak Yusuf tadi. Aku di Jayapura, ada Davina dari Jayapura. Terima kasih, ada Mas Yusuf di Palembang tadi ya. Kemudian juga ada Cidel, ada Bara Raya, ada Bu Safta dari BSD yang sudah sampai mana nih. Ada juga dari Pak Rokib, Surabaya. Ini mau curhat katanya, Jalan Dharma Wangsa, Surabaya. Banyak banget tukang parkirnya nih, Om. Selamat pagi Ibu Sri Pujianingsih dari Cianjur. Semangat ya, terima kasih Sonora selalu jadi penyemangat pagi. Ada Karin, Bali, sejuk pagi ini, damai as usual. Selamat pagi juga ada Yun Mini. Ya, seru tadi pertandingan antara Mesir versus Argentina. Kemudian juga dari rumah, siapa lagi nih? Ada Pak Sagala, selamat pagi Pak Sagala. Ada Rui, ada HS Dimsan, ada Farida, selamat pagi pendengar Sonora sejak 30 tahun yang lalu. Kemudian juga ada Pak Abu Farhan dari Pematang Selatan, Radu Dongkal ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Ada Mas Rui ya, Tol Jatiwarna menuju Cikunir padat, Mas Yudi dari Bu Sapta nih. Info Tol Jatiwarna menuju Cikunir padat pada pagi hari ini. Hati-hati Bu Sapta ya, terima kasih sudah absen. Pak Jeto, selamat pagi. Sonora is legend. Salam dari Nabire, Papua Tengah. Wow, terima kasih Pak Jeto sudah bergabung juga ya pagi ini. Ada 900 watt, bayar 350, Mas Yudi. Oke. Kita juga akan pantau juga nih, pantau lalu lintas kali ini dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kembali Riko Marbun akan menyampaikan informasinya.
2: Kami teruskan dari seputar sekitaran halte Stasiun Tanjung Barat. Lalu lintas tersendat di lokasi ini karena lajur sebelah kiri. Aktivitas ojek online menunggu ataupun menggunakan penumpang di lokasi ini di lajur sebelah kiri juga cukup banyak kendaraan angkutan umum jenis Transjakarta yang berhenti untuk menaikkan penumpang. Sementara untuk kondisi lalu lintas sebaliknya dari arah Tanjung Barat ke Lenteng cukup lancar. Lanjut untuk jalan raya Pasar Minggu dari arah Tanjung Barat Anda yang menuju Kalibata nanti akan mulai tersendat mendekati putaran depan Taman Brimob di ruas jalan Pasar Minggu pada lajur sebelah kanan. Hanya kepadatan kendaraan saja yang akan berputar arah ke sekitar perlintasan Rawajati. Kondisi dari arah Kalibata, lalu lintas menuju ke arah Seputar Tanjung Barat terbilang ramai, bahkan cukup lancar. Demikian sahabat Sonora, kita kembali ke rekan-rekan di studio.

0: Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
1: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ya, informasi selengkapnya untuk Anda yang mau tahu produk-produk berkualitas dari Broko, langsung saja klik brokosmart.com. Bisa belanja juga, sahabat Sorora, ada katalog semua produk dari yang terbaru juga dihadirkan. Dan informasi selengkapnya, bisa order juga semua jenis produk dari Broko melalui brokosmart.com. Dan Anda juga boleh download aplikasinya BroConnect yang ada di Google Play maupun di App Store. Jadi pengguna Android, pengguna iOS, silahkan bisa langsung download aplikasi BroConnect di handphone Anda.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, saya mau ajak Anda untuk melihat ada berita apa saja yang ada di Harian Kompas edisi hari ini. 8 Juli 2026, Kompas hari ini menurunkan judul berita utama, sejumlah disiplin fiskal dilonggarkan di tengah proyek si defisit APBN 2026 yang melebar. Pemerintah melalui aturan baru melonggarkan sejumlah skema lama termasuk penganggaran program dadakan. Pemerintah bukan hanya memperkirakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 yang melebar, bersamaan dengan itu pemerintah juga mengubah sejumlah aturan pengelolaan anggaran yang memberi ruang lebih besar bagi kementerian dan lembaga untuk menggunakan serta mengalihkan belanja negara. Kemudian liputannya di kompas.id juga bisa Anda baca, mengejar target pertumbuhan 6% saat ruang fiskal kian ketat. Belanja APBN 2027 meningkat tanpa diikuti pelebaran defisit dan utang. Kemudian dari sepak bola, ini ada tulisan menarik ya dari Mas Ray, jurnalis Kompas yang langsung di Amerika Serikat meliput Pesta Bola 2026. Sepak bola dan politik memang benar-benar tidak bisa dipisahkan. Namun ketika politik sudah terlalu jauh mencampuri urusan lapangan, integritas sepak bola yang menjadi taruhannya. Hal itu terjadi ketika FIFA menangguhkan hukuman kartu merah penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disinyalir ada di balik keputusan janggal FIFA tersebut. Namun sekeras apapun Trump coba membantu, timnas Amerika Serikat memang belum layak menembus perempat final Piala Dunia 2026. Tulisannya menarik, judulnya "Sudahlah Trump, Amerika Serikat memang tidak pantas lolos," katanya gitu ya, yang ditulis oleh Mas Ray di Harian Kompas edisi hari ini. Kemudian berita tentang pesta bola juga ada di halaman 2, halaman 3, dan halaman-halaman di halaman 15 juga ada, sahabat Sonora. Kita akan ke rubrik Metropolitan. Dalam 4 hari, hati-hati, ini Kompas melaporkan 62 curanmor terungkap. Walau terus diungkap, kasus curanmor terus terjadi di Jabodetabek, bahkan pelakunya adalah residivis. Warga diimbau waspada dengan meningkatkan pengamanan pada kendaraan. Pencurian kendaraan bermotor di wilayah Jabodetabek tidak pernah berhenti, bahkan dalam operasi Berantas Jaya 2026 yang baru digelar, sejak 4 hari lalu sudah ada 62 kasus curanmor yang diungkap. Pada hari Kamis 18 Juni, sepeda motor milik beberapa warga ini berhasil ditelusuri ya, bahkan sampai ada yang

setelah ditelusuri ada di bawah ke Jambi, ke Sumatera, sahabat Sonora. Luar biasa, motor-motor curian ini tidak hanya diedarkan atau dijual begitu ya, sampai di Jawa saja, tapi sampai keluar Pulau Jawa. Kemudian di rubrik sosok juga Anda bisa membaca kisah menarik dari Pak Alvinus Kamboji, panggilan nurani untuk Asmat di usia yang tidak lagi muda ketika banyak orang memilih menikmati masa pensiun dengan tenang. Alvinus R. Kamboji, 67 tahun, justru memilih jalan sunyi. Dokter yang akrab disapa Dokter Aka ini mendedikasikan dirinya melayani masyarakat marginal di pedalaman Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Ya, silakan Anda bisa membaca berita-berita menarik lainnya di Harian Kompas edisi hari ini, masih banyak ya. Tidak mungkin kita ulas semuanya di pagi ini. Atau Anda juga bisa membaca akses digitalnya, silakan bisa klik langsung laman kompas.id.

0: Sonora FM 92 Jakarta masih di Sonora Pagi. Selamat pagi sahabat-sahabat Sonora. Ada Pak Dami Atawolo tadi berbagi info di Jalan Tol Wiyoto Wiono arah Tanjung Priuk. Pagi ini padat, arah sebaliknya ramai lancar, cuaca berawan. Selamat beraktivitas untuk semua sahabat Sonora, tetap semangat. Kemudian juga ada Pak Haryanto Jaya ya. Lihat era Jokowi sejawa Bali padam jam 9 jam. Seharusnya ada yang mau mengaudit dari tim-tim yang benar-benar bisa dipercaya, pemasangan jaringan listrik baru harus dipegang PLN biar uangnya untuk APBN. Bu Oriza katanya tidak kualitas, kalau ditanya apakah akan berpengaruh terhadap pelayanan listrik masyarakat dengan komitmen pemerintah tidak menaikkan listrik ya di triwulan ketiga ini sahabat Sonora 2026. Kualitas pelayanan harus tetap terjaga, rakyat sudah hidup susah, bertambah pengangguran, bertambah lapangan kerja susah, sebaiknya negara bertanggung jawab dengan semua ini. Kapan mau menyejahterakan rakyat? Cuaca rawa lumbu cerah pagi ini. Pak Handi, semoga saja tidak berkurang ya kualitas pelayanan PLN dengan tidak naiknya tarif, namun kualitas tetap bisa dijaga begitu. Pak Hanan, selamat pagi. Listrik tidak naik, itu sudah seharusnya. Itu jajaran peti PLN harus segera diaudit mengenai pengadaan pasokan batu baranya. Sangat berbau korupsi dan manipulasi anggarannya. Ada juga siapa lagi nih, Pak Enrico Guta Gaul. Pagi, sebaiknya sesuai dan selaras dengan pelayanan juga. Jangan biar pet di waktu-waktu tertentu yang bikin peralatan rumah tangga malah cepat rusak. Belum lagi isu kemarin yang Sumatera gelap beberapa waktu, harus dibenahi lagi. Ibu Lena, aku punya tempat di kota, bayar listrik naik terus. Jadi bingung ya, ngopi dulu deh biar enggak bingung katanya. Oke. Selamat ngopi kalau gitu Bu Lena ya. Pak Adi Tatang Suryana, harusnya tarif listrik lebih rendah dari yang sekarang, bahkan gratis untuk rakyat Indonesia. Kenapa gratis? Ya secara sumber bahan untuk pembangkit listrik seperti batu bara melimpah ruah, yang notabene itu kekayaan negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari Pak Adi Tatang Suryana. Kemudian informasi lalu lintas juga kita akan simak ya, ada Pak Siprianus Dalu. Selamat pagi Pak Siprianus.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Diinformasikan dari Jalan Gatot Subroto Taman Cibodas Kota Tangerang yang saat ini menuju Jalan Merdeka Cimone Kota Tangerang, dua arah terpantau ramai lancar. Ada beberapa tersendat karena pertemuan arus lalu lintas terutama di depan Rumah Sakit Anisa. Namun selepas itu bergerak ramai lancar. Kemudian pantauan memasuki Jalan Merdeka Kota Tangerang yang menuju ke Jalan KS Tubun Kota Tangerang, dua arah saat ini pun terpantau ramai dan lancar. Kemudian memasuki Jalan Daan Mogot, saat ini dua arah pun terpantau ramai dan lancar. Untuk cuaca pada pagi hari ini di tempat saya melaporkan terpantau cerah berawan. Dari sekitaran Kota Tangerang, Siprianus Dalu melaporkan. Kita kembali ke rekan Yudi Samadi di Studio Sonora Jakarta.
0: Baik, terima kasih Pak Siprianus Dalu untuk informasinya. Hati-hati di jalan. Kemudian informasi dari teman-teman di Tol Hakajor S. Pagi ini dari Kampung Rambutan hingga Cilandak lalu lintasnya sudah terpantau padat merayap.

Ya, sahabat Sonora, jangan anggap sepele stunting ya, karena bisa berdampak permanen pada anak, seperti perkembangan otak yang tidak optimal, kemampuan belajar menurun, daya tahan tubuh lemah, hingga mempengaruhi kesehatan anak saat dewasa nanti. Tapi, Anda tidak perlu khawatir karena stunting bisa dicegah sejak dini. Mulai dari remaja putri dengan screening anemia dan rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Saat hamil, konsumsi makanan bergizi seimbang kayak protein hewani, serta lakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, termasuk 2 kali USG. Pada 1000 hari pertama kehidupan, berikan ASI eksklusif imunisasi rutin, pemberian makan bayi dan anak yang bergizi dan beragam, serta datang ke posyandu setiap bulan untuk memantau tumbuh kembang buah hati. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya melakukan penurunan angka stunting hingga 14,2% pada tahun 2027. Melalui program pemenuhan nutrisi krusial di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sahabat Sonora, mari kita wujudkan generasi sehat, cerdas, dan siap membangun masa depan. Yuk, cegah stunting dan memantau tumbuh kembang anak dengan rutin datang ke posyandu setiap bulan. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

0: Broko, Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Oke, langsung saja klik sahabat sonora brokosmart.com untuk Anda yang ingin tahu lebih detail produk-produk dari Broko, produk-produk terbaru yang pastinya akan membantu untuk semua kegiatan di rumah Anda, sahabat sonora, yang akan membantu piranti-piranti elektronik ya, dan pastinya bisa belanja juga di brokosmart.com. Jangan lupa juga download aplikasinya melalui aplikasi BroConnect di Google Play dan juga di App Store.
4: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, pilihanku, pilihanmu siapa sahabat Sonora? Oke, kita akan lanjut dulu dengan pantauan lalu lintas kali ini di Kalibata, Jakarta Selatan. Rico Marbun kembali akan menyampaikan update-nya.
1: Ya baik, terima kasih, kami lanjutkan. Lewat di Jalan Raya Pasar Minggu, dari arah Tanjung Barat menuju ke arah seputar Pancoran. Pagi ini sudah mulai padat, mendekati ke arah Pomat Kalibata Tengah. Lalu lintas tampak padat di lokasi. Kami mendapati di lajur sebelah kiri masih berlangsung proyek pembangunan infrastruktur, sehingga sedikit banyak mempersempit badan jalan mendekati ke arah Pomat Kalibata Tengah. Kondisi sebaliknya relatif lancar, hanya tersendat di lajur sebelah kanan. Antrian kendaraan akan belok menuju ke arah Pomat Kalibata Tengah. Cuaca cerah sahabat Sonora di seputar Kalibata, Jakarta Selatan. Demikian, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Baik Rico, terima kasih sahabat Sonora, kembali diinformasikan kecelakaan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang Barat, kilometer 49400 arah Cikampek. Ada dua kendaraan di lajur 1, bahu luar sebelah kiri masih dalam proses penanganan petugas. Dan tol dalam kota sejak pagi tadi ya, di kami update juga saat ini atas diskresi kepolisian, rekayasa lalu lintas kontraflow dari Halim kilometer 1300 sampai Senayan kilometer 8100 di tol dalam kota ditiadakan ya, tol kontraflow dari Halim ke Senayan ditiadakan sehubungan dengan rangkaian perjalanan tamu VVIP, tamu negara yang akan melintas pagi hari ini di ruas tol tersebut.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Arief Satria mengungkapkan satelit buatan BRIN akan diluncurkan di India pada Januari 2027 mendatang. Arief mengatakan satelit ini diluncurkan dalam rangka untuk pertahanan pangan, monitoring lingkungan, dan untuk berbagai keperluan terkait dengan citra satelit. Arief pun mengungkap ada rencana Indonesia dengan India akan berkolaborasi untuk pembangunan bandar antariksa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan perayaan hari ulang tahun ke-500 Jakarta pada tahun 2027 akan digelar lebih meriah saat menghadiri acara penganugerahan Color of Jakarta Competition di Balai Kota Jakarta. Pramono menyampaikan pada hari Jakarta ke-5 abad, transportasi umum dan sejumlah destinasi wisata di Jakarta selama 5 hari akan digratiskan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melihat tingginya antusiasme masyarakat saat Pemprov DKI Jakarta menggratiskan berbagai layanan transportasi dan tempat wisata selama 3 hari pada perayaan hari ulang tahun Jakarta ke-499 beberapa waktu lalu.
1: Demikian Sonora Update.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih di Sonora Pagi bersama saya Yudi Samadi. Selamat pagi untuk Ibu Leila Berlian di Surabaya. Bu Leila gabung dari Oman loh, terima kasih. Lancar-lancar ya untuk keluarga di sana, putra-putrinya ya yang sedang bertugas. Leoni, selamat pagi juga, terima kasih banyak sudah bergabung. Coklat-coklat di TikTok ya. Tadi ada Mbak Nenty juga ikut komentar, katanya kualitas pelayanan tetap terjaga. Jadi ayo kita support PLN dengan bayar listrik tepat waktu. Morning Mas Yudi dan semua kru Sonora, jangan lupa sarapan ya. Maklum habis begadang nonton Argentina menang, katanya. Happy banget kayaknya Mbak Nenty ya. Baik, kita juga akan simak nih informasi lalu lintas pagi ini yang akan disampaikan oleh Mas Vino dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol Depok Antasari atau Tol Desari. Nah, seperti apa pantauannya pagi ini? Mas Vino, selamat pagi, silakan informasi Anda.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, kami petugas Senkom Tol Desari akan menyampaikan situasi arus lalu lintas terkini. Arus lalu lintas yang masuk Tol Desari dari Jalan TB Simatupang Antasari, Kampung Rambutan terpantau ramai lancar. Dari Cilandak menuju Andara Brigif lancar. Brigif exit Krukut lancar. Mengarah Tol Cijago exit Kukusan lancar. Margonda lancar, dan untuk arah Tol Cinere Serpong lancar. Pantauan arus lalu lintas sebaliknya yang masuk Tol Desari dari Sawangan, Tol Cijago, Cinere Limo, Krukut, dan Brigif mengarah Jakarta ramai lancar. Kami infokan untuk saat ini terjadi kepadatan arus lalu lintas arah keluar Antasari. Sementara arah keluar Fatmawati dan arah Tol Jor ramai lancar. Untuk pantauan cuaca di sekitaran ruas Tol Desari saat ini cerah. Kami himbau untuk pengguna jalan tol agar selalu utamakan keselamatan dibanding kecepatan dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk info dan layanan Tol Desari dapat menghubungi kami di nomor 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mas Yudi, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih juga Mas Vino untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pantauan lain dari rekan-rekan di TMC Polda Metro ya, lalu lintas di depan pintu 1 Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur terpantau ramai lancar. Di lampu merah Cengkareng, traffic light Cengkareng Jakarta Barat juga terpantau ramai lancar pagi ini. Ada truk gangguan mesin di depan Polda Metro Jaya Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan arah Semanggi, agar pengendara tetap berhati-hati bila melintas. Saat ini sedang dalam proses penderekan.

Terima kasih sahabat Sonora atas partisipasi Anda dalam pendaftaran kelas Voice Over Dongeng. Saat ini kami informasikan bahwa kuota kelas telah penuh dan pendaftaran resmi kami tutup. Nantikan informasi lebih lengkap ataupun juga kelas menarik lainnya hanya di media sosial Instagram @sonoraacademy92.

Dari Fun Factory Celebration, sahabat Sonora, selamat deh yang sedang merayakan kemenangan Argentina, yang sedang merayakan kemenangan Swiss, ya. Kira-kira kemenangan siapa lagi di babak perempat final nanti? Akan mulai berlangsung laga-laganya di hari Sabtu. Sudah ada 8 tim yang lolos ke babak semi perempat final, ya. Pesta Bola 2026 tahun ini mulai dari mana lagi nih? Ya, mungkin sudah hafal ya sahabat Sonora. Salah satunya mungkin tim favorit Anda yang pasti sudah ada. Sebentar, 8 tim itu adalah Kanada, tuan rumah, Paraguay. Oh, ini yang sudah pulang. Sudah pulang, sudah angkat koper. Kanada, Paraguay, Brazil, Meksiko, Portugal, Amerika Serikat, Mesir, dan Kolombia. Ini di babak 16 besar. Sedangkan tim yang berhasil lolos ke babak perempat final 8 besar adalah nama-nama yang sebagian sudah diprediksi dan sebagian lagi ini masih merupakan kejutan. Seperti tadi pagi ya, di mana Kolombia, salah satu raksasa di Amerika Latin, juga berhasil dikalahkan lewat adu penalti oleh Switzerland atau oleh Swiss, sahabat Sonora. Jadi Swiss ini adalah tim terakhir yang berhasil lolos ke babak perempat final di Pesta Bola 2026 kali ini.

0: Ya, kita akan simak dulu beberapa informasi lalu lintas. Kali ini ada Riko Marbun dari Jalan Rasuna Said akan menyampaikan pantauannya. Selamat pagi Riko, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Sekarang kami lewat di ruas Mampang Perapatan dari Duren 3 Mampang atau dari arah Warung Buncit menuju ke arah Perempatan Kuningan Jakarta Selatan. Ini masih padat di tiap-tiap lampu pengatur lalu lintas. Sebaliknya relatif ramai lancar, hanya tersendat normal di tiap-tiap lampu pengatur lalu lintas. Sementara perkembangan terkini dari seputar Jalan HR Rasuna Said, dari perempatan Kuningan atau dari lintas bawah Mampang Kuningan ke arah Menteng, kami dapati tadi padat mendekati stasiun LRT Kuningan, persis dari depan gedung Kemenkes, yang menuju ke arah stasiun LRT Kuningan, lalu lintas padat di lokasi. Hanya kepadatan volume saja ditambah dengan aktivitas ojek online di lajur sebelah kiri, sedikit banyak menyita badan jalan sehingga memperlambat kendaraan yang akan lewat menuju ke arah Menteng. Sementara kondisi sebaliknya terbilang ramai lancar di ruas jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan mengarah perempatan Kuningan. Demikian sahabat Sonor, informasi yang dapat kami bagikan, kita kembali ke studio.
0: Baik, kita juga akan simak informasi lalu lintas kali ini dari Tol HK Jor S yang akan disampaikan oleh Mas Arif ya, dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol HK Jor S. Selamat pagi Mas Arif, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora, kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Kampung Rambutan terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Pasar Rebo menuju arah Lenteng Agung ke arah Ampera terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya dari arah Fatmawati menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca secara telajur es terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Yudi.
0: Baik, terima kasih Mas Arif. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kemudian ada Pak Philip dari BSD juga update pada pagi hari ini. Ya, terima kasih banyak sudah update ya. Cuacanya cerah banget pagi ini di BSD.

0: informasi jalan tol.
1: Ya, pantauan di tol dalam kota dari Halim ke Cawang dan menjelang Semanggi terpantau padat pada pagi ini. Sebaliknya dari Grogol ke Tomang juga padat. Tol bandara dua arah terpantau lancar. Tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat di Karangtengah sampai dengan Kebonjeruk. Sebaliknya arah Tangerang ramai lancar. Untuk ruas tol Jagorawi arah Jakarta sudah lancar. Sebaliknya arah Bogor padat di Gunung Putri sampai kilometer 21900. Ada pekerjaan perbaikan jalan. Di tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat di Tambun sampai kilometer 20 arah Cikampek karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta ramai lancar. Untuk tol layang MBZ, lalu lintas pagi ini dua arahnya terpantau lancar.

0: Broko, Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Yes, Anda langsung bisa klik brokosmart.com, sahabat Sonora, untuk update terbaru produk-produk berkualitas dari Broko. Dan yang pasti bisa langsung juga download aplikasinya, aplikasi BroConnect di Google Play dan juga di App Store.
4: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat-sahabat Sonora masih di Sonora Pagi dan update terkini dari Pesta Bola 2026. 8 besar sudah memastikan tiket ke perempat final, sahabat Sonora. Dan lengkap sudah sekarang di babak 8 besar Piala Dunia 2026. Babak 16 besar sudah rampung digelar. Sebanyak 8 tim memastikan diri lolos. 3 tim tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada harus tersingkir setelah kompak kalah di babak 16 besar. Amerika Serikat kalah 1-4 dari Belgia, Meksiko menyerang 2-3 dari Inggris, dan Kanada takluk 0-3 dari Maroko. Sementara itu, wakil dari Eropa mendominasi di babak 8 besar. Ada 6 tim, yaitu Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Adapun wakil dari Afrika, tersisa 1 tim, yaitu Maroko. Sementara dari Amerika Selatan, tersisa Argentina yang sekaligus berstatus juara bertahan. Jadi, total ada 8 tim yang sudah memastikan lolos ke perempat final ini. Maroko, Prancis, Norwegia, Inggris, Spanyol, Belgia, Argentina, dan Swiss. Dan untuk jadwal pertandingan di perempat final, Prancis akan melawan Maroko, kemudian Spanyol versus Belgia, Norwegia versus Inggris, sementara Argentina akan berhadapan dengan Swiss.

Sahabat Sonora, kasus blackout listrik yang melanda sejumlah wilayah Indonesia kini resmi naik ke tahap penyidikan Kejaksaan Agung. Dan sekarang Kejaksaan Agung memastikan bahwa kerugian negara akibat pemadaman massal tersebut diduga mencapai 5 triliun rupiah, mencakup sektor industri, transportasi hingga layanan publik. Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Toto Suharyanto mengatakan peningkatan status perkara dilakukan melalui diterbitkannya laporan polisi nomor 6 garis miring Kortas Tipikor Polri tanggal 4 Juli 2026 lalu dan surat perintah penyidikan nomor 63 garis miring Kortas Tipikor Polri pada tanggal yang sama. Penyidik saat ini tengah mendalami dugaan kelalaian dalam pengelolaan sistem kelistrikan termasuk koordinasi antara PLN dan Kementerian SDM. Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat infrastruktur energi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Melalui modernisasi jaringan transmisi dan diversifikasi sumber energi, Toto menyebutkan pihaknya menemukan adanya dua perusahaan yang diduga melakukan penyimpangan hukum terhadap pemenuhan pasokan batu bara.

0: Pesta Bola 2026.
1: Tersingkirnya Jepang dan Australia pada babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 membuat seluruh wakil Asia sudah gugur bahkan sebelum turnamen menyentuh setengah perjalanan. Padahal, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC mengirim 9 wakil ke ajang Sepak Bola Dunia 2026, yakni Iran, Qatar, Irak, Yordania, Uzbekistan, Arab Saudi, Korea Selatan, Australia, dan Jepang. Dari 9 wakil Asia tersebut, hanya Yordania dan Uzbekistan yang menjalani debut. Tapi nyatanya, dari 9 negara yang berpartisipasi, hanya 2 saja yang bisa lolos dari fase grup, yakni Jepang dan Australia. Tapi kedua negara tersebut pun tak mampu berbicara banyak pada fase 32 besar. Australia disingkirkan Mesir melalui drama adu penalti, sementara Jepang kalah dramatis dari Brasil 1-2. Hal ini membuat Asia kembali mengulang rekor buruk 20 tahun lalu pada edisi 2006 silam, di mana tidak ada satupun wakil Asia yang berhasil lolos ke babak 16 besar. Hey! Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Makin cerah cuacanya pagi ini, sahabat Sonora, sudah sampai mana perjalanannya? Semoga selamat sampai ke tujuan ya. Yang sudah tiba di tempat kerja, selamat memulai aktivitas Anda. Lancar-lancar semuanya. Ibu Foni, selamat pagi. Sunter cerah pagi ini, selamat beraktivitas dan sehat selalu. Ada Ibu Yurita Bislisin, selamat pagi. Kalau soal tarif listrik, kalau menurut saya belum tentu, kita lihat saja implementasinya di lapangan ya. Harapannya sih meskipun tidak jadi naik ya tarifnya, pelayanannya tetap terjaga kualitasnya ke masyarakat ya, layanan listrik, sehingga tidak lagi biarpet. Ini banyak yang mengatakan seperti itu. Bu Oriza, selamat pagi, tetap semangat ya. Dancing Queen, salah satu lagu untuk joget-joget di asrama malam mingguan dulu, nostalgia masa remaja katanya ya. Oke, Mbak Becky, selamat pagi. Spanyol atau Prancis masuk ke 4 besar katanya. Itu harapan dari para fansnya, termasuk dari Ibu Becky Natalia yang sudah ikutan kasih harapannya ya. Ya, harapan semua orang boleh berharap jagoannya bisa terus melaju ke babak-babak selanjutnya. Setelah 8 besar ini tentu ada semifinal, dan nanti sampai ke final kira-kira siapa yang akan berlangsung. Semakin seru, semakin deg-degan timnya ya, termasuk para penggemar Argentina tadi malam mungkin deg-degan juga ya. 0-2 kalah, kemudian bisa membalikkan skor jadi 3-2. Tadi pagi juga Kolombia, tim yang juga cukup kuat di Amerika Latin, berhasil dikalahkan oleh Swiss ya, dengan skor 4-3 dengan adu penalti, sahabat Sonora. Masih terus kita pantau sampai nanti tanggal 20 Juli berakhir dari Pesta Bola 2026. Kira-kira siapakah yang akan menjadi kampiun, menjadi juara kali ini? Apakah Argentina akan bisa mempertahankan gelar juaranya atau berpindah ke tim lain? Tentu kita akan terus update informasinya untuk Anda.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH pada tahun 2027 atau 1448 Hijriah naik menjadi 107.340.172,02 per jemaah. Dalam rapat kerja evaluasi penyelenggaraan haji 2026 bersama Komisi 8 DPR, Irfan menjelaskan usulan kenaikan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. PT Kereta Api Indonesia Persero mulai mempersiapkan pengembangan Stasiun Gambir. Stasiun Gambir akan sebagai simpul transportasi terpadu yang tidak hanya melayani kereta api jarak jauh, tetapi juga membuka peluang integrasi dengan layanan KRL Commuter Line. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba berharap langkah ini dapat mempermudah mobilitas masyarakat menuju kawasan pusat Jakarta, sekaligus memperkuat konektivitas antar moda. Saat ini, Stasiun Gambir melayani 34 perjalanan kereta api reguler setiap hari dengan 78 aktivitas naik dan turun penumpang.
2: Demikian Sonora Update.

0: Hai Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kylie Minogue is in your eyes. Sahabat Sonora, di pukul 9:05 waktu Indonesia Barat. Semakin cerah sepertinya di luar sana ya. Gimana cuaca di tempat Anda? Tadi ada Pak Bob Bungki menyampaikan lalu lintas di kawasan KBN Marunda di sekitar STIP dan arah sebaliknya macet parah pagi ini. Jadi hati-hati dan bisa dicermati, bisa diwaspadai untuk Anda yang akan melintas di kawasan tersebut. Dari Tol Serpong ada Pak Siprianus Dalu yang juga sudah bersiap dengan informasi lalu lintasnya pagi ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora, kami lanjutkan pantauan jalan tol dari arah Kunciran yang menuju ke Serpong, kemudian kami lanjut dari Serpong menuju Cinere. Saat ini dua arah terpantau ramai lancar dan untuk cuaca pada pagi hari ini sudah terpantau cerah. Dari sekitaran tol Kunciran Serpong, Siprianus Dalu melaporkan. Kita kembali ke rekan Yudi Samadi di studio Sonora Jakarta.
0: Baik, terima kasih Pak Siprianus Dalu. Kita ke Jalan I Gusti Ngurah Rai di Jakarta Timur. Kali ini ada rekan Jose yang juga akan menyampaikan informasi lalu lintas.
2: Sahabat Sonora, pantauan arus lintas di Jalan I Gusti Ngurah Rai dari arah Cakung yang menuju ke Buaran terpantau ramai sekali, namun bergerak masih cukup lancar. Antrian kendaraan 100 hingga 150 meter menjelang lampu pengatur lintas di simpang Stasiun Buaran. Selepas itu dari Buaran yang menuju ke Klender hingga ke arah Cipinang kembali terpantau ramai lancar. Di Jalan Bekasi Timur Raya dari arah Cipinang yang menuju ke Jatinegara juga terpantau ramai bergerak lancar. Antrian kendaraan 50 hingga 100 meter menjelang lampu pengatur lintas di simpang flyover Jatinegara. Cuaca cerah, informasi ini kami sampaikan, kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih. Kemudian pantauan lain di Tol Jagorawi pagi ini Cimanggis sampai Gunung Putri lalu lintasnya terpantau padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian dari Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Dini hingga Cawang lalu lintasnya dilaporkan relatif lancar.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Ya, selamat pagi sahabat Sonora, masih di Sonora Pagi. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa memproyeksikan pendapatan negara hingga akhir 2026 akan melampaui target anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah memperkirakan pendapatan negara mencapai Rp3.208,1 triliun atau 101,7% dari target APBN. Hingga semester 1 tahun 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3% dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Purabaya menjelaskan penerimaan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.187,8 triliun serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp271 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga semester 1 2026 mencapai Rp1.656 triliun atau 43,1% dari pagu APBN. Angka tersebut tumbuh 17,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sonora FM 92 Jakarta, sahabat Sonora, Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara mengumumkan penggabungan atau merger 4 perusahaan aset manajemen. Keempat badan usaha milik negara tersebut adalah PNM Investment Management, kemudian BNI Asset Management, Mandiri Manajemen Investasi atau Surviving Entity, dan juga BRI Manajemen Investasi. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dihadiri oleh CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM, Rosan Ruslani, COO Danantara sekaligus Kepala BPBUMN, Doni Oskaria, serta CIO Danantara Pandu Patria Syahrir pada hari Selasa kemarin. Doni Oskaria menjelaskan merger merupakan bagian dari upaya membangun platform pengelolaan aset yang lebih terintegrasi, efisien, dan profesional untuk mengoptimalkan nilai aset negara dalam keterangan tertulis yang diinformasikan kepada media. Kedepan, Danantara akan memiliki perusahaan aset manajemen terbesar di Indonesia yang mampu mengintegrasikan portofolio aset, memperkuat kapabilitas dan tata kelola, meningkatkan efisiensi pengelolaan, serta memperbesar daya tarik investasi. Konsolidasi itu juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset negara sehingga memberikan nilai tambah dan kontribusi ekonomi yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

Ya, hari ini sahabat Sonora, sebagian wilayah di Indonesia diprediksi masih berpotensi ada turun hujan. BMKG menjelaskan bahwa hujan masih berpotensi turun meski kemarau semakin meluas ya. Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Menurut BMKG, prospek cuaca Indonesia sepekan ke depan menunjukkan kecenderungan curah hujan yang relatif berkurang di sebagian besar wilayah. Pada dasarian 1 Juli 2026, sekitar 72,19% wilayah Indonesia diprediksi berada pada kategori curah hujan rendah, sementara 27,8% lainnya berada pada kategori menengah tanpa wilayah yang diperkirakan mengalami curah hujan tinggi maupun sangat tinggi. Potensi hujan yang masih ada ini dipengaruhi oleh aktivitas gelombang atmosfer di Indonesia. Meskipun aktif di fase 7 secara spasial, Madden-Julian Oscillation berpotensi berpengaruh terhadap wilayah pesisir utara Aceh. Selain gelombang Rossby Ekuatorial turut berpotensi mempengaruhi kondisi atmosfer di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, kemudian Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Papua Selatan, NTT, dan Sulawesi Tenggara, sehingga beberapa wilayah tersebut tetap berpeluang mengalami pertumbuhan awan hujan secara lokal. Tidak hanya MJO dan gelombang atmosfer, sirkulasi siklonik juga diprediksi aktif di sekitar pesisir Sumatera Selatan dan pesisir barat Sumatera yang berpotensi membentuk daerah perlambatan dan belokan angin di wilayah sekitarnya. Perlambatan, pertemuan, dan belokan angin juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, dan juga Papua. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan pengangkatan massa udara dan mendukung pertumbuhan awan hujan, sehingga masih menyebabkan potensi hujan di sejumlah wilayah, meskipun Indonesia tengah berada pada musim kemarau, periode musim kemarau. Jadi, ini perlu diwaspadai ya, bahkan beberapa wilayah di Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur ini ada potensi hujan yang disertai dengan angin kencang. Begitu juga di Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sudah hampir jam 10, sahabat-sahabat Sonora semuanya, saatnya Sonora Pagi akan berakhir ya untuk edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah setia mendengarkan, yang tadi pagi juga nonton di TikTok, kemudian yang sudah berbagi komentar, berbagi pendapat, berbagi informasi lalu lintas juga ya. Yang pasti untuk menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang akan ada program Sonora Hits ya, dengan lagu-lagu hits yang akan menghibur Anda hari ini ya. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta News Traffic and Music. Saya Yudi Samadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwi, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media Partner Sonora FM 92 Jakarta.

Insomnia milik grup elektronik Fatless. Lagu yang jadi track utama dalam album barunya ini merupakan bentuk kecintaannya terhadap musik, karena menurutnya lagu New Religion lahir saat dirinya berada di masa sulit dan berharap lagu ini dapat membuat Anda yang mendengarkan bisa bangkit dan kembali merasakan semangat hidup. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Bibi Rexa, New Religion.

Terima kasih sahabat Sonora atas partisipasi Anda dalam pendaftaran kelas Voice Over Dongeng. Saat ini kami informasikan bahwa kuota kelas telah penuh dan pendaftaran resmi kami tutup. Nantikan informasi lebih lengkap ataupun juga kelas menarik lainnya hanya di media sosial Instagram @sonoraacademy92.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan Dinas Perhubungan Jakarta untuk menertibkan Pak Ogah yang ada di Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Lia. Lia, silakan.
3: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta menertibkan pengatur lalu lintas ilegal alias Pak Ogah. Pramono menyebut dalam pelaksanaannya Dishub berkoordinasi bersinergi dengan Polda Metro Jaya.
4: Saya juga meminta kepada Dinas Perhubungan untuk tempat-tempat jalan-jalan protokol yang ada Pak Ogahnya ditertibkan. Karena saya ingin Jakarta menjadi lebih rapi, semuanya ditangani oleh Dinas Perhubungan dan juga tentunya dengan Polda Metro Jaya.
3: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono menambahkan penertiban Pak Ogah tersebut demi menciptakan Jakarta yang lebih aman dan nyaman. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Selamat siang sahabat Sonora, kami sampaikan untuk pantauan lalu lintas Jalan Es Parman dari Kemanggisan sampai dengan perempatan Slipi Petamburan yang arah ke Gatot Subroto ramai lancar, begitupun arah sebaliknya, ruas tol dalam kota arah ke Kemanggisan maupun arah ke Slipi Petamburan juga saat ini ramai lancar. Kemudian memasuki Jalan Palmerah Utara yang mengarah ke Rawabelong, termasuk arah sebaliknya, akan sedikit tersendat di pertigaan yang mau menuju ke Regina Pacis karena arus kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah berawan dari sekitaran Slipi termasuk Palmerah. Demikian Sony Wijaya Sonora melaporkan, saya kembali lagi ke studio.
0: Demikian informasi lalu lintas Sonora.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Gejala-gejala yang terjadi pada infeksi hantavirus adalah gejala-gejala yang mirip seperti flu biasa atau mungkin seperti demam berdarah. Gejala awal ditandai dengan demam tinggi yang mendadak, bisa disertai menggigil, nyeri otot yang hebat, terutama di area otot-otot besar seperti di punggung, di panggul, di paha, sakit kepala berat, bisa juga terjadi mual, muntah, dan nyeri perut. Dan komplikasi yang terjadi bisa sesuai dengan variannya. Varian Seoul yang beredar di Indonesia yang menyerang ginjal, komplikasinya adalah gagal ginjal akut, tekanan darah rendah, dan perdarahan internal. Sedangkan varian Andes yang biasanya ada di Amerika banyak menyerang paru-paru. Komplikasinya adalah paru-paru terendam cairan secara mendadak sehingga pasien akan menderita gagal napas dalam waktu yang singkat.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Hey, hear this. Your daily dose of news, traffic, and music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, pemerintah saat ini masih fokus pada regulasi komisi ojek online sebesar 8% untuk roda 2, sementara untuk layanan roda 4 tidak termasuk. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Tito, silakan.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan bahwa regulasi mengenai potongan komisi ojek online sebesar 8% saat ini difokuskan untuk layanan roda 2. Ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Dudi menjelaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pengaturan komisi ojek online roda 2 karena layanan tersebut memiliki jumlah penggunaan dan mitra pengemudi yang paling besar. Menurut Dudi, pengaturan akuntan sewa khusus roda 4 memiliki mekanisme yang berbeda dengan ojek online roda 2, di mana di wilayah Jabodetabek kewenangan pengaturannya berada di wilayah Kementerian Perhubungan, sementara di daerah lain menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dirinya juga mengungkapkan adanya usulan dari operator agar pengaturan kendaraan roda 4 dipusatkan di pemerintah pusat sehingga berlaku seragam di seluruh Indonesia. Namun usulan tersebut masih akan dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah agar keputusan yang diambil dapat mengakomodasi berbagai kepentingan lainnya. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi.
4: Kita minta supaya aplikator untuk menjelaskan lebih banyak lagi kepada teman-teman.
5: Apa benar itu hanya berlaku untuk roda 2, Pak? Roda 4-nya?
4: Iya, roda 2 aja.
5: Mengapa tidak roda 4-nya?
4: Sementara itu masih, karena roda 4 kan diatur di, ada pemerintah daerah juga yang mengaturnya. Kan?
5: Itu roda 2 penumpang aja berarti, Pak? Kalau kurir juga, Pak?
4: Enggak ada.
5: Kenapa enggak kurir juga, Pak?
4: Karena beda itunya. Kalau pengantaran kan aturannya ada di
5: komik. Ya. Apa nanti akan menyasar pada roda 4 juga, Pak?
4: Sementara enggak, kita masih di roda 2.
3: Ya, baik sahabat Sonora, pemerintah menetapkan penyusunan regulasi komisi ojek online berfokus pada layanan roda 2 sebagai langkah awal memperkuat kepastian aturan di sektor transportasi berbasis aplikasi. Di mana kebijakan pemotongan komisi ojek online maksimal 8% sendiri juga sudah mulai diberlakukan pada 1 Juli yang lalu. Meski demikian, Dudi mengakui masih terdapat perbedaan tafsir mengenai mekanisme perhitungan potongan tersebut. Karena itu, Kementerian Perhubungan meminta pihak aplikator memberikan penjelasan yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan mitra pengemudi. Demikian Tito Sandri melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Terima kasih sahabat Sonora atas partisipasi Anda dalam pendaftaran kelas Voice Over Dongeng. Saat ini kami informasikan bahwa kuota kelas telah penuh dan pendaftaran resmi kami tutup. Nantikan informasi lebih lengkap ataupun juga kelas menarik lainnya hanya di media sosial Instagram @sonoraacademy92.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, Kementerian Haji dan Umroh mengungkapkan sebanyak 369 jemaah haji wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat pembahasan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah menyampaikan Kemenhaj akan memperketat pelaksanaan pemeriksaan istita'ah atau kemampuan kesehatan bagi calon jemaah haji di tahun depan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan hanya jemaah yang memenuhi persyaratan kesehatan yang diberangkatkan sehingga dapat mengurangi risiko kesehatan jemaah selama pelaksanaan haji. Berita selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan menurut rencana Perdana Menteri India Narendra Modi akan menyempatkan diri berdoa di Candi Prambanan, Yogyakarta. Dan selain berdoa di Candi Prambanan, Modi dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menandatangani kerjasama konservasi Candi Prambanan. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkap India juga akan membantu proses revitalisasi atau restorasi Candi Prambanan di daerah istimewa Yogyakarta.
2: Demikian Sonora Update.

sahabat Sonora, it's good to see you again. Dan menarik juga untuk menanti pilihan lagu apa kali ini yang Anda coba kirimkan di AMKM Anda meminta kami memutar. Karena waktunya AMKM Anda meminta kami memutar bersama Soleh Wicaksono di siang ini sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Inilah waktu yang tepat sembari beristirahat untuk Anda mendengarkan lagu yang memang ingin Anda dengarkan sendiri, alias bisa request lagu. Saya punya kesempatan 2 jam nih untuk menemani Anda, Soni Wicaksono. Anda boleh silakan kalau mau pilihkan lagu-lagu nih untuk kami putar ya. Lagunya 90-an ke atas syaratnya. Silakan kirimkan aja ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Mungkin ada yang mau ngasih salam buat teman kantornya. Ada yang mau ngasih kode ke senior-seniornya mungkin. Ada yang mau ngasih salam ke someone special juga boleh banget. Sekali lagi ya, 0812-122-9200. 90-an ke atas, itu syaratnya cuma satu. And yes, kita menuju lagu pembuka dulu untuk siang ini, Levitating by Dua Lipa.

Sonora FM 92 Jakarta, New Traffic and Music, Born to Make You Happy dari Britney Spears. Saya juga hadir lahir. Aduh, kalau saya mau ngomong lahir untuk menemani Anda kayaknya agak lebay ya. Jadi saya pilih katanya, saya hadir untuk menemani Anda selama 2 jam ke depan di AMKM. Anda meminta kami memutar. Ngapain kok ditemenin? Ya, ditemenin dengan lagu permintaan Anda, sahabat Sonora. Yang lagi makan siang mungkin, atau butuh penyemangat karena mungkin udah lemas hari ini. Udah butuh libur lagi. Aduh. Bisa tengah pekan kayak gitu tuh ya. Nah, enggak apa-apa nih. Kalau mau request lagu biar makin semangat boleh ke WhatsApp 0812-1229200. Pastikan dulu lagu permintaan yang Anda pilihkan. Itu lagu yang startingnya atau mulainya dari 90-an ke atas, oke? Kita mulai dulu tadi dari Pak Lubis yang ada di Kota Sorong, Papua. Wah, luar biasa. Tadi minta lagunya Britney Spears, Born to Make You Happy. Sudah diputarkan spesial untuk Pak Lubis. Sehat-sehat Pak Lubis. Ada juga di sini, selamat siang. Saya mau ucapkan untuk Ibu Eli dari Tambun. Minta lagunya You Needed Me dari Anne Murray. Untuk Ibu Entin keluarga di Kebon Jeruk. Selamat santap siang juga. Buat penyiar semoga dimudahkan rezekinya. Ih, amin banget. Semoga dilimpahkan juga rezekinya buat Ibu Eli. Saya juga mau menyapa di sini ada Mbak Aguya dari Bogor. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga dirimu juga baik-baik saja ya. Ah, ini karena kemarin gak kesampaian, mohon maaf ya. Kemarin gak beruntung untuk saya pilih. Nah, kali ini saya kasih kesempatan nih buat Kak Aguya di Bogor. Ingin mendengarkan lagunya From the Prince of Mariah Carey. Wih, keren. Lagunya adalah When You Believe. Oh, ini official soundtrack untuk film saya lupa, yang Egypt itu, yang baru kalah tadi lawan Argentina. When You Believe, ini The Prince of Egypt. Itu dia filmnya. Ditunggu ya. Nah, satu lagi nih. Saya sekarang mau ke ini kan tadi Prince of Mariah Carey. Yang satu ini juga sama-sama Prince juga sih ya, Whitney Houston. Ini diminta sama Mbak Eva Novita yang ada di Taman Cikas Bekasi. Lagunya pengen dipilihkan yang judulnya I Have Nothing. Lagunya buat semua pendengar aja, semua kru juga. Semoga tetap semangat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Ini dia, kita langsung putar Whitney Houston, I Have Nothing.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JX.

Itu dia lagu dari Mariah Carey sama Bos Roy dengan When You Believe. Ini sih sebenarnya duet lagi sama Whitney Houston. Tadi kan Whitney Houston udah dipasang yang I Have Nothing ya. Cuman gak apa-apa untuk menyenangkan sahabat Sonora. Awal lagi nih buat saya mention sekali lagi ya, Mbak Eva Novita yang ada di Bekasi. Seneng banget katanya lagunya diputar, saya juga ikut seneng. Soalnya terakhir diputar waktu sekitar SMA. Sekarang anak saya yang udah lulus SMA. Wow, time flies ya. Saya masih setia denger Sonora. Terima kasih banyak untuk Mbak Eva. Salam buat anaknya ya yang baru lulus SMA, semoga masuk kampus idaman ya. Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di AMKM. Tadi sempat terselip sedikit, saya putar Andre Murray, You Need Me. Saya gak cek dulu, ternyata era 70-an itu ya. Jadi untuk Ibu Eli, saya putar yang versi Boyzone aja ya, yang mengcover lagunya Andre Murray, You Need Me. Tapi itu tunggu dulu, karena dari tadi kan udah lagu-lagunya yang kalem-kalem. Saya pingin satu deh yang bikin orang-orang, apalagi yang lagi driving, yang lagi di mobil, bisa tetap melek gitu loh, bisa tetap semangat. Contohnya kayak yang satu ini nih, Sultan yang ada di Depok. Mas Sultan, apa kabar? Lagunya untuk keluarga. Om mau kasih salam dulu untuk keluarga Incu Putu Ciliwung. Selamat berupawasa. Untuk Camp Gayatri juga selamat puncak, Mas.

0: Nostalgia bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Yes, kita update dulu sahabat Nora untuk pantauan lalu lintas di ruas-ruas tol yang dikelola oleh Jasa Marga. Dimulai tol dalam kota yang situasinya padat di Simpang Cawang, namun selepas itu ke Grogol sampai Pluit kembali lancar. Arah sebaliknya juga sama lancar. Berikutnya kita masuk ke tol Sediatmo atau tol bandara, dua arah lancar. Berbeda dengan tol Jakarta Tangerang, saat ini arah ke Jakarta sedang padat. Padatnya dari Bitung sampai dengan Tangerang, kilometer 18 plus 800, disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan. Selanjutnya padat kembali di Kebon Jeruk sampai dengan Tomang. Untuk arah sebaliknya yang arah ke Tangerang, situasinya padat dari Karang Tengah sampai dengan Kunciran. Berpindah ke tol Jagorawi, arah Bogor, sedang padat juga dari Cimanggis sampai dengan Gunung Putri, kilometer 21 plus 800, imbas dari perbaikan jalan. Sementara itu tol Jakarta Cikampek, arah ke Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai dengan Tambun, kilometer 20. Kemudian padat Cikarang Pusat sampai kilometer 36 plus 800.

0: 800 dampak dari perbaikan jalan. Terakhir untuk tol layang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
2: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Iya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Masih bersama Sony Wicaksono di ANKM Sonora. And this is Saigon Kick, Love is on the way. Pilihan dari Ibu Nana yang ada di Pisangan, Jakarta Timur, yang ingin dinikmati sendiri saja. Happy Wednesday ya untuk Ibu Nana. Selain ini juga akan ada kesempatan yang saya berikan untuk Ibu Fanda untuk menikmati lagu dari Michael Bublé dengan Everything untuk semua sahabat Sonora tanpa terkecuali setelah liputan Sonora berikut ini.
1: Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, masih dibahas bersama DPRD, Pemprov DKI Jakarta tengah menghitung subsidi Transjakarta serta Trans Jabodetabek. Seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita dengarkan laporan dari rekan kami, Lia Muspiro. Silakan Lia.
2: Baik sahabat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan saat ini Pemprov Jakarta tengah menghitung skema subsidi untuk Transjakarta, Trans Jabodetabek sehingga belum ada keputusan berapa penyesuaian tarif termasuk Jaklingko yang diusulkan tarif Rp2.000. Pramono menyebut saat ini sedang pembahasan APBD bersama DPRD DKI Jakarta.
3: Kami sedang mempelajari itu, dalam minggu-minggu depan ini kami segera menghitung kembali. Karena memang untuk memutuskan kenaikan Transjakarta dan semuanya termasuk Trans Jabodetabek, tentunya kami harus melihat bagaimana dengan subsidi yang harus dihitung dan dilakukan untuk itu. Sekarang ini sedang dalam tahap pembahasan APBD dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
2: Ya, sahabat Sonora, meski belum disampaikan kapan penyesuaian tarif Transjakarta diumumkan atau diputuskan, Pramono mengatakan persoalan tarif Transjakarta, Trans Jabodetabek menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Diketahui sebelumnya, Dewan Transportasi Kota Jakarta telah menyampaikan usulan kenaikan tarif Transjakarta menjadi Rp5.000 untuk Transjakarta dan menjadi Rp10.000 untuk Trans Jabodetabek. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian liputan Sonora.

Buat fansnya Ada Apa Dengan Cinta, pasti langsung keinget sama lagu ini ya. Ada Apa Dengan Cinta yang kedua, sequelnya. Salah satu soundtracknya ini judulnya Ratusan Purnama, yang dibawakan oleh Melly Goeslaw dan Martino Leo. Permintaan dari Bang Tengbun yang ada di Tangerang, di Jati Uwung, katanya cerah nih Tangerang. Sekalian kirim salam juga buat seluruh kru Sonora, sehat selalu, banyak rezeki. Terima kasih banyak, doanya juga semoga berbalik. Masih bersama Sony Wicaksono, masih sampai pukul 14, kurang lebih sejam lagi saya punya kesempatan untuk memutarkan lagu yang Anda minta di AMKMC yang Anda meminta kami memutar. Kalau ada yang mau request boleh kan 0812-122-9200. Syaratnya lagunya 90-an ke atas. Oke, okay? Sekarang kita mau mengumpulkan dulu beberapa yang sudah saya siapkan nih ya, lagu-lagunya. Kita mulai dari Tangerang lagi deh. Dari Cibodas ini ada Pak Bonifacius Gozali, lagunya Where Did My Heart Go from James Ingram. Oke, selamat beraktivitas untuk Pak Boni. Berikutnya ada, sekarang ke Cibubur nih, ada Mbak Ferni. Datang lagi Mbak Ferni. Kali ini minta lagunya Emilia Rydberg, Big Big World. Nice song, have a nice day for you. Ada juga di sini. Nah, sekarang kita ke Bekasi yuk. Ada Scarlett nih, minta diputarkan lagunya Scorpion. Oh, ini lagunya Kansas yang di cover oleh Scorpion, Dust in the Wind. Salamnya buat penyiar and crew saja. Happy Wednesday untuk Scarlett di Bekasi. Tapi sebelum itu, nah, ada yang ingin diputarkan lagu yang satu ini dari Michael Jackson, Black or White. Selamat siang untuk siapa ini, Mas Adi Tatang Suryana. Ngirim salamnya untuk teman-teman saya, driver Mars Indonesia, Bang Udin, ada juga Heru, Ade, Fadli, Bimo, Anwar, Fauzi, Afrizal. Semoga tetap semangat. Semangat ya, walaupun di luaran sana mungkin masih panas, tapi kita segarkan dengan lagunya MJ, Michael Jackson, This is Black or White.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, anggota Komisi 3 DPR, Abdullah menegaskan KPK harus memastikan seluruh rangkaian peristiwa dugaan gratifikasi terhadap Menteri Kehutanan Raya Juli Antoni. Ini harus dilakukan oleh KPK agar tidak menimbulkan spekulasi maupun menurunkan kepercayaan publik. Kasus ini mencuat setelah Bupati Kuansing Soehardi Manambi ditangkap oleh KPK dalam OTT suap jabatan Sekda. Raja Juli mengaku menerima amplop dari Soehardi Man usai audiensi pada 2 Juni lalu, namun baru melaporkan penolakan gratifikasi pada 3 Juli atau setelah OTT berlangsung. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat populasi kucing liar di ibu kota menembus 300 ribu ekor. Kepala Dinas KPKP Hasudungan Sidabalok menegaskan angka ini fluktuatif dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan sterilisasi. Pemprov menolak pemusnahan massal dan memilih pendekatan kesejahteraan hewan dengan konsep One Health. Upaya dilakukan melalui peningkatan kuota sterilisasi gratis hingga 22 ribu ekor tahun ini, serta program Trap Neuter Return. Untuk memperluas jangkauan, 5 mobil klinik hewan keliling disiapkan melayani masyarakat di seluruh wilayah Jakarta.
0: Demikian Sonora Update.

Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM Siang. Emilia tadi yang terputar Big Big World. Sudah masuk di jam kedua nih. Ada yang baru istirahat kah? Atau sudah harus lanjut kerja lagi? Semangat sahabat Norah. Harus gak boleh lemes. Harus terus semangat di menyesuaikan aktivitas di hari Rabu ini. Baru hari ke-8 di bulan Juli. Kira-kira mau request lagu apa nih siang ini? Masih ditunggu di 0812 1229200. Ibu Sylvia, waduh enak banget ini makanannya, sehat lagi ya. Ayam goreng sambal terasi ditambah tumis buncis, tahu goreng plus kerupuk. Waduh, ini saya jadi ngiler Ibu Sylvia liatnya. Selamat menikmati makan siangnya Ibu Sylvia. Mama Dini juga, aduh bingung, kenapa bingung Mama Dini, lagunya udah keren-keren soalnya. Lagi ngurus kucing mungkin ya, soalnya kucing aku banyak tadi katanya. Ibu Rianti, selamat siang. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Arisa, Ibu Fanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Mbak Asti, Ibu Sri, Noval. Salam juga buat Ibu Tin dan Pak Philip. Itu lagunya dari sesi potret mas. Oh dari ini ya, And Now Jaring Ari Lesmana. Ditunggu lagunya buat Ibu Rianti. Terima kasih. Ada juga di sini saya mau lanjut lagi menyapa Ibu Sri dari Petojo ya. No Matter What dari Boyzone. Sayang sekali tadi Boyzone-nya udah, mungkin mau diganti dulu sama yang lain Ibu Sri. Saya mau ke ini dulu aja deh, Pak Joko Priyono yang minta lagunya Coldplay. Wah asik nih. Ini kalau yang siarannya Hans, pasti Hansnya seneng banget. Soalnya Hans tuh fans Coldplay. Kita langsung putar ini buat Pak Joko Priyono dari Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ini dia Coldplay dengan Yellow.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: 8 Juli, 9, 10, 11, 12. Wah, ini saya lagi menghitung hari, Sabosa. Ternyata Jakarta Fair Kemayoran tinggal 4 hari lagi. Waduh, jangan sampai dinanti-nanti. Jadi makanya buruan, ajak pokoknya siapapun, teman, keluarga, tetangga, seru-seruan dengan belanja, bermain, berburu kuliner, sampai ikut kesempatan buat memenangkan grand prize berhadiah mewah di Jakarta Fair. Karena booth-booth di Jakarta Fair Kemayoran ini bukan cuma menawarkan banyak produk dengan promo menarik, Anda bisa juga ikutan challenge berhadiah, terus juga nikmatin beragam free buys, mencoba aneka produk, sampai seru-seruan foto di foto booth bersama keluarga, sama teman juga. Selalu jadi tempat yang tepat deh Jakarta Fair Kemayoran itu untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan Anda. Kalau Anda lagi cari produk kesehatan contohnya, bisa mampir ke Hall D karena di sana tersedia beragam pilihan obat-obatan, minuman kesehatan hingga produk herbal dari Babyo, Teresa Joyo, Fresh Care, minyak angin Hot In, DCL, pil kita, Tijahe, dan masih banyak lagi. Selain itu Anda juga bisa berburu promo kacamata dari Optik Says, Optik Saturdays, dan kacamata dari Optik Melawai, dan semua kebutuhan kesehatan sama penawaran menarik bisa Anda temukan lengkap di Hall D Jakarta Fair Kemayoran. Terus juga nih, keseruan panggung utama juga belum berakhir. Masih akan hadir nih, kalau malam ini spesial bakalan ditemani oleh Virgon, Budi Doremi, dan Jordi Riz. Dan siapkan energi juga untuk besok malam karena ada The Chunk Shooters, Kotak, dan Maeve. Hari ini jangan lewatkan pertunjukan akrobatik Barongsai Night di area depan Hall D2 yang pastinya luar biasa dan siap menghibur seluruh pengunjung. So langsung aja, masih dibuka sampai 12 Juli hari Minggu nanti. Kalau Senin sampai Jumat bukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kalau Sabtu dan Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan yuk beli tiketnya sekarang juga di jakartafair.co.id. Daftarin tiketnya juga supaya bisa memenangkan grand prize nilai ratusan juta rupiah. Pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Just listening to AMKM siang, Anda meminta kami memutar. Masih bersama Sony Wicaksono sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Gimana? Mau diputar lagu apa lagi nih, sahabat Sora? Mumpung sekarang saya juga lagi on, lagi live di TikTok @radio.sonora_fm92. Tapi kalau yang mau pilih lagu, harap diingat lagu yang boleh di request itu lagu 90-an ke atas ya. Jadi kalau 80s or 70s or 60s itu belum bisa. Jadi pilihnya 90-an ke atas sampai lagu-lagu terbaru, oke? Di sini saya pengen menyapa dulu nih, ada yang kirim, mau kirim salam buat anaknya lagi rebahan. Ududuh, lagi nikmatin liburan ya sampai pertengahan Juli katanya. Mbak Yoli, selamat siang. Mau kirim salam buat anak gadisku nih, Aisyah Putri Nuraini. Masa rebahan terus, coba. Malah saya yang ngomelin ya, bukan mamanya. Request lagunya Titik Nadirnya Kahitna. Oke, boleh, ditunggu. Mas Badem juga selamat siang. Kemudian Mbak Agustin tadi dari Pontianak yang lagi kerja. Semangat kerjanya, semoga cepat beres ya kerjaan-kerjaannya. Bang Joe Cavalera mau request lagunya Third Eye Blind Semi Charm Life buat semua pendengar Sonora dimanapun berada, boleh. Dan Mbak Rara juga. Where are you, Mbak Rara? Kok tidak ada di sini? Saya cari-cari. Tadi ada juga Bro Ezra Krishna. Ini dia nih yang pernah datang ke Motion dulu nih. Mau request lagunya Taylor Swift featuring Bon Iver. Oh, ini Taylor Swift yang baru aja nikah nih sama Travis Kelce sampai ngeblok jalanan di New York. So ini dia, Axel for Ezra Krishna.

Sahabat Sontara, kita mulai untuk informasi lalu lintas di pukul 13.28 waktu Indonesia Barat. Kita mulai dari tol Jakarta Cikampek yang saat ini masih padat mulai dari Bekasi Timur sampai dengan Tambun. Imbas dari kepadatan volume lalu lintas yang akan keluar masuk ke rest area, kemudian padat juga di Cibatu sampai Cikarang Pusat kilometer 36 karena ada perbaikan jalan. Dan akan padat lagi dari Cikarang Pusat kilometer 37 sampai kilometer 39. Berikutnya untuk tol Jakarta Tangerang padat di Karang Tengah kilometer 9 sampai Kunciran kilometer 13. Lanjut lagi padatnya dari Kunciran kilometer 14 sampai Tangerang di kilometer 17. Untuk arah sebaliknya Bitung sampai Tangerang juga padat imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di kilometer 19. Dan saat ini tol Jakarta Tangerang sedang diberlakukan lajur kontraflow dari Karawaci kilometer 21 sampai Tangerang kilometer 17. Tol dalam kota juga masih padat di Cawang kilometer 0 sampai kilometer 2 arah Tebet, kemudian Simpang Pluit kilometer 19 sampai 20 arah Bandara juga padat, sementara arah sebaliknya Tomang ke Slipi saat ini juga terpantau padat.

Masih menemani makan siang Anda bersama dengan lagu requestan Anda juga tentunya di AMKM Siang. Yang satu ini Kahitna dengan Titik Nadir. Sebelum saya ke TikTok lagi nih, saya mau sedikit melipir ke WhatsApp dulu gak apa-apa, oke? Okay? Di 0812-122-9200. Coba kita cek lagi nih. Oh, tadi ada Ibu Sri. Yang diganti adalah The Police Every Breath You Take. Waduh, itu lawas banget. Kak Scarlett ganti lagu. Loh, tadi udah Kak Scarlett diputar yang Scorpion, Dust in the Wind. Saya mau ke sekarang Pak Joko udah. Ah, sekarang ke Pak Philip aja deh. Pak Philip minta lagunya Viva Forever-nya Spice Girl. Salamnya buat Ibu Nur, Ibu Oriza. Kemudian siapa lagi? Salamnya buat Ibu Rianti, selamat istirahat siang. Gimana nih? Messi nyaris kalah bang, nyaris. Yang penting kan nggak pulang ya kan. Padahal udah ditunggu Ronaldo di bandara. Ditunggu lagunya Spice Girls Viva Forever. Tadi juga ada Bang Joe ya, Semi Charm. Nanti akan saya putar juga. Tapi sebelumnya, nah ini dia nih. Saya mau menyapa Joshua Nathaniel. Thank you so much sudah tuningin di TikTok dan sudah kasih gift juga tadi. Langsung aja ya buat Joshua. Ini dia Jennifer Lopez featuring Pitbull on the floor. J-Lo.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora nih, terutama buat Anda yang punya mobil tapi jadi sering nganggur nih, dan alhasil malah jadi beban biaya operasional. Ya servis lah, ya benerin ini itulah, tapi gak dipakai. Padahal aset mobil Anda itu bisa loh kalau mau disulap jadi sumber passive income. Jadi caranya nih ya, Anda harus melihat dulu nih peluang bisnis rental mobil listrik itu sekarang lagi produktif-produktif banget ya. Karena nggak perlu repot buat mengelola operasional sehari-hari. Nah, Anda juga di sini bisa lebih dalam untuk mengulik konsep kemitraan yang transparan, terus juga sistem bagi hasil juga, sampai ada kemungkinan loh prospek bisnis transportasi masa depan yang bakalan lebih efisien lagi. Nah, kalau Anda mau pelajari itu semua, ulik itu semua, berarti Anda harus dengerin Talk Show Sonora bersama Be More Pro di hari Jumat, which is lusa berarti, di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan YouTube Sonora FM 92 juga. Tapi kalau Anda gak sabar ingin berkonsultasi atau penasaran, wah ternyata ada peluang nih ya kan untuk jadiin mobil saya rental mobil listrik, atau mungkin mau tanya-tanya dulu, boleh mengenai program kemitraan sama promo khususnya, silakan hubungi call center Be More Pro atas nama Risma di 0813-5555-7877 atau hubungi Evi di nomor 082-8888-1589. Jadi jangan lupa ya, catat dulu, pastikan Anda bergabung dan dengarkan Talk Show Sonora bersama Be More Pro di hari Jumat 10 Juli pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Yap, masih bersama Sony Wicaksono di AMKM Siang. Kita punya dua slot lagi ini sahabat Nolo ya, untuk saya putarkan lagunya. Yang pertama sudah di booking tadi sama Mbak Indah yang ada di TikTok, Ivan 17, Jangan Paksa Rindu Beda. Sudah masuk ke dalam playlist, satu lagi berarti saya mau ke WhatsApp aja kalau gitu. Saya ingin WhatsApp-nya kali ini ke Pak Terry aja deh, dari Grogol, minta lagunya Justin Bieber and Acheron with I Don't Care. Boleh, tapi satu lagu ini dulu ya, yang diminta sama Mbak Indah nih, Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.

Jengkolnya sudah terputar, berarti tandanya AMKM-nya sudah ditutup karena sudah mau pukul 14 menit lagi. Thank you so much untuk Anda yang sudah mendengarkan, baik itu melalui frekuensi analog 92 FM Jakarta atau yang lewat Pontianak tadi, Sonora Pontianak atau Sonora Jogja. Thank you juga buat yang mendengarkan lewat streaming sonora.co.id atau sonora.id. Dan thank you juga buat teman-teman, warga-warga TikTok yang sudah nonton di TikToknya @radio.sonora_fm92. Yang belum follow, silakan follow dulu teman-teman, karena kami selalu live tiap pagi di Sonora Pagi, tiap AMKM di siang, dan tiap AMKM malam di jam 8 sampai jam 10. Nah, jadi kalau yang belum kebagian lagu permintaannya diputar nih, berarti tandanya coba lagi di nanti malam ya. AMKM malam itu nanti pukul 20 sampai pukul 22 bersama Hans Christian. Abis ini akan ada Pesona Indonesia memutarkan lagu-lagu lokal 2 jam sebelum nanti saya temenin lagi di Sonora hari ini di pukul 16. Yaudah deh kalau gitu, silakan lanjut lagi aktivitas Anda. Sahabat Sonora, semangat ya. Sampai jumpa. Have a nice day. Sonora Wicaksono pamit.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Komisi Pemberantasan Korupsi menduga amplop yang diberikan oleh Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berisi uang dalam bentuk dolar Singapura. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut didapatkan Suhardiman dari 914 petani lalu menukarkan uang itu dalam bentuk dolar Singapura. Raja Juli Antoni sendiri sempat melakukan audiensi dengan Bupati Suhardiman Ambi yang kini ditetapkan tersangka oleh KPK. Beralih ke berita olahraga, laga Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat melawan Belgia mencatatkan sejarah baru di layar kaca. Berdasarkan data dari Nielsen, pertandingan yang disiarkan oleh Fox ditonton rata-rata 30 juta pemirsa dan menjadikannya siaran sepak bola berbahasa Inggris yang paling banyak ditonton di Amerika Serikat. Angka itu bahkan mencapai puncaknya di angka 36,8 juta penonton dan jika digabungkan dengan siaran Telemundo berbahasa Spanyol, maka total penonton yang mencapai 42 juta orang melampaui final NBA juga final World Series.
2: Demikian Sonora Update.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora sudah siap nih menemani waktu santai kamu. Pintu imajinasi sudah terbuka lebar. Mari kita melangkah masuk ke dalam cerita hari ini. Selamat mendengarkan.
2: Para musisi Bremen. Seekor keledai tua sedang kebingungan. Dia tidak lagi diberi makan oleh majikannya dan akhirnya melarikan diri untuk menjadi musisi di kota Bremen. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan anjing.
3: Hei anjing, dari mana kamu berlari dan kemana kamu akan pergi?
4: Aku lari dari majikanku. Dia membuangku karena aku sudah tua dan tidak mampu lagi untuk berburu. Jadi aku melarikan diri. Tapi sekarang aku tidak tahu mau kemana.
3: Kalau begitu, ikut aku saja. Aku akan menjadi musisi di Bremen. Kamu bisa memainkan drum.
2: Tidak lama, keledai bertemu dengan kucing yang tampak kelelahan.
3: Hai kucing manis, apakah kamu baik-baik saja?
5: Miau. Majikanku membuangku ke jalan raya. Aku sudah terlalu tua untuk mengejar tikus. Dan dia tidak suka melihatku bersantai di rumah.
3: Ya sudah, kalau begitu ikutlah saja dengan kami menjadi musisi di Bremen. Kamu bisa bermain biola.
2: Di tengah perjalanan, keledai berpapasan dengan seekor ayam jantan yang sedih.
3: Kamu kenapa ayam? Kenapa kamu sangat cemberut?
6: Tuk, tuk. Majikanku akan memasakku untuk makan siang di hari Minggu. Jadi, aku buru-buru pergi dari rumahnya.
3: Jangan biarkan dia melakukannya. Ikutlah dengan kami. Kita akan menjadi musisi di Bremen. Kamu bisa menjadi penyanyi.
2: Maka keledai, anjing, kucing, dan ayam jantan kemudian berjalan terus sampai mereka tiba di hutan.
5: Miau, aku kedinginan. Apa kita tidak bisa mencari rumah di dekat sini?
4: Iya, aku lapar. Apakah ada makanan di sini?
6: Petuk, petuk, petuk. Sebentar, sebentar. Aku sepertinya melihat cahaya di depan sana.
2: Mereka berjalan mengikuti cahaya dan menemukan sebuah pondok kecil yang nyaman. Keledai berjalan mendekat dan mengintip ke jendela.
3: Wah, lihat-lihat. Ada meja yang penuh dengan makanan di dalam.
5: Tapi tunggu dulu. Di sana ada sekelompok perampok.
2: Mereka pun membuat sebuah rencana. Anjing naik ke atas tubuh keledai, kucing melompat ke atas tubuh anjing, dan ayam jantan terbang ke atas tubuh kucing. Kemudian, keledai menutupi dirinya dan teman-temannya dengan kain putih dan bernyanyi lagu yang menyeramkan. Para perampok pun ketakutan karena mengira mereka sedang didatangi hantu hutan. Seluruh perampok berlari keluar rumah.
4: Yeay! Berhasil, kita berhasil mengusir para perampok itu.
6: Petok, petok. Ayo masuk. Ayo kita ambil makanannya dan tidur di sana.
2: Demikianlah kisah empat hewan yang kompak dan saling bekerja sama dengan baik. Walaupun tidak menjadi musisi di Bremen, tapi setidaknya mereka sudah bernyanyi-nyanyi di tengah hutan dan mendapatkan rumah yang nyaman.
1: Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!
0: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Sonora FM. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, menanggapi lokasi koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tidak strategis, Menteri Koperasi Ferry Juliantoro menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi dan mencari solusinya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Menteri Koperasi Ferry Juliantono akhirnya buka suara terkait dengan video yang beredar di media sosial yang menunjukkan bahwa lokasi beberapa koperasi desa atau Kopdes Merah Putih dianggap tidak strategis. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Ferry mengaku bahwa narasi yang viral di media sosial tersebut merupakan bagian dari kritik publik, di mana pemerintah terbuka untuk mendengarkan dan melakukan evaluasi. Ferry pun memastikan bahwa pemerintah akan mencari solusi terhadap lokasi koperasi Desa Merah Putih yang menjadi sorotan publik tersebut. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya beberapa unggahan memperlihatkan koperasi Desa Merah Putih dibangun di lereng perbukitan menghadap area persawahan, berdampingan dengan koperasi lainnya hingga berdekatan dengan area pemakaman. Menurut Ferry, temuan tersebut hanya terjadi pada sebagian kecil lokasi sehingga tidak mencerminkan keseluruhan pelaksanaan program pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Meski demikian, pemerintah tetap akan menindaklanjuti setiap laporan melalui proses verifikasi dan validasi sebelum menentukan langkah selanjutnya. Ferry menambahkan lokasi Kopdes Merah Putih ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah antara masyarakat desa dan pemerintah desa. Di mana apabila hasil verifikasi menunjukkan lokasi memang kurang sesuai, maka pemerintah akan kembali bermusyawarah dengan masyarakat dan kepala desa untuk mencari solusinya. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. News, traffic, and music, Sonora FM.

Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812 1968 3020.

Berita Pesta Bola 2026. Pesta Bola Dunia 2026 berpotensi menghadirkan hiburan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA sebagai penyelenggara berencana menggelar pertunjukan musik pada jeda babak pertama laga final yang akan berlangsung di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Konsep tersebut terinspirasi dari Super Bowl, kompetisi olahraga terbesar di Amerika Serikat yang terkenal dengan pertunjukan musik spektakuler. Menurut FIFA, sejumlah nama besar seperti Shakira, Madonna, hingga grup K-pop BTS disebut akan menjadi pengisi acara halftime show final turnamen sepak bola dunia 2026. Jika terrealisasi, pertunjukan ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah pertandingan final di pesta bola dunia, karena selama ini, hiburan biasanya hanya disajikan sebelum kick-off atau pada upacara pembukaan dan penutupan turnamen. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network. Liputan Sonora.
2: Ya, Sobat Sonora, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait mengklaim saat ini pemerintah menyiapkan KPR tenor 40 tahun sehingga cicilan rumah ditargetkan di bawah 1 juta rupiah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Tito, silakan.
3: Ya, baik Sobat Sonora, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait klaim bahwa pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru untuk penerapan skema kredit pemilikan rumah dengan tenor hingga 40 tahun. Menurut Ara, regulasi tersebut akan terus dimatangkan dengan kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Ara, pemperpanjangan tenor hingga 40 tahun tersebut bisa mempermudah masyarakat dalam mengakses rumah subsidi. Di sisi lain, kebijakan baru tersebut juga memberikan keringanan masyarakat untuk mencicil pembelian rumah hingga mencapai kurang dari 1 juta rupiah di setiap bulannya. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait.
4: Nah, kalau 40 tahun itu kan memang tujuan baik dan mulia dari Presiden Prabowo. Satu aja tujuannya, supaya rakyat lebih mudah, izinnya lebih murah. Itu kan suatu hal yang sangat baik ya. Itu kan arahan Presiden Prabowo yang sangat mulia. Kita sudah bicarakan di Tapera dengan Pak Menteri Keuangan, dan juga dengan Menteri Tenaga Kerja, OJK, dan semua sudah mendukung.
5: Mulai implementasinya.
4: Ya, kita kasih beberapa regulasi lagi. Saya berharap tidak terlalu lama lagi akan dijalankan.
5: Proyeksinya sesuai.
4: Itu akan banyak, makin banyak peminatan buat rumah subsidi karena kan cicilannya bisa jadi makin rendah, bisa di bawah 1 juta.
3: Ya, baik Sobat Sonora, diketahui sebelumnya usulan perpanjangan tenor hingga 40 tahun disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh tahun 1 Mei. Masuk kami pada 1 Mei yang lalu, di mana dalam kesempatan tersebut Presiden Prabowo Subianto menyoroti beban pengeluaran buruh untuk kebutuhan tempat tinggal yang selama ini cukup tinggi. Untuk itu pemerintah akan mengarahkan agar pengeluaran tersebut dapat dialihkan menjadi cicilan kepemilikan rumah dengan tenor panjang dan terjangkau. Demikian Tita Sonde melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia. Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mentargetkan 5.000 peserta khitanan massal untuk menyambut 5 abad kota Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Lia. Lia, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar khitanan massal dengan jumlah peserta 2.445 anak. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan khitanan massal ini merupakan program CSR Pamjaya berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Provinsi Jakarta, digelar di 6 wilayah administrasi pada 23 Juni hingga 8 Juli 2026. Untuk menyambut peringatan 500 tahun Jakarta atau 5 abad pada tahun 2027, Pramono Anung juga menargetkan jumlah peserta khitanan massal mencapai 5.000 anak.
3: Maka untuk itu, tadi saya sudah memutuskan bersama dengan Bapak Wakil Gubernur untuk menyambut 5 abad tahun depan khitanan massal di DKI Jakarta. Saya minta kepada Pamjaya untuk menyiapkan 5.000 anak. Tentunya nggak gampang. Bukan nggak mau, tapi untuk bisa khitanan massal 5.000 itu nggak gampang. Tapi saya minta untuk dipersiapkan dari sekarang, mudah-mudahan dalam rangka menyambut 5 abad.
2: Ya, sahabat Sonora, Pramono menambahkan berbagai program pelayanan publik yang disiapkan menjelang hari ulang tahun ke-500 Jakarta merupakan apresiasi kepada masyarakat, diantaranya rencana penerapan tarif transportasi umum sebesar Rp1 serta akses gratis ke sejumlah destinasi wisata milik Pemprov Jakarta selama 5 hari perayaan. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora, Badan Anggaran DPR meminta pemerintah segera mencairkan dana bagi hasil yang masih kurang salur ke pemerintah daerah untuk mencegah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dirumahkan. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan penyaluran DBH yang belum diterima daerah harus dipercepat agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal untuk membayar gaji P3K. Said juga menegaskan pemerintah daerah seharusnya tidak sampai mengambil kebijakan merumahkan P3K karena keterbatasan anggaran. Berita selanjutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat khusus yang ditujukan kepada kader partai. Melalui surat tersebut, Megawati menegaskan bahwa PDIP bukanlah partai oposisi, melainkan partai penyeimbang yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan sesuai amanat konstitusi. Megawati menegaskan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi sebagai kategori ketatanan negara kerjaan.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Good afternoon, sahabat Sonora, selamat sore. Semoga masih happy, masih semangat, dan masih baik-baik saja. Masih moodnya masih bagus untuk beraktivitas di sisa-sisa hari ini. Saya mau ucapkan dulu selamat bekerja untuk Anda yang masih menyelesaikan pekerjaannya, dan hati-hati di jalan juga yang sudah dalam perjalanan. Sony Wicaksono di sini akan menemani 2 jam ke depan di program Sonora hari ini ya, sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

92 Jakarta Jis Extravagant Music. Anda kali ini baru saja mendengarkan awal dari program Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono. What's up sahabat Sonora, bagaimana nih hari ini, hari Rabu? Sejauh ini semoga lancar-lancar aja ya. Tapi untuk Anda yang akan melintasi Tol Jor E, kami sampaikan dulu untuk yang arah ke Taman Mini, saat ini sedang padat di Bintara, kilometer 50, karena ada penanganan kendaraan kontainer yang mengalami gangguan mesin di lajur tengah. Yang saat ini tengah di jalan juga boleh, kalau ingin menyampaikan informasi lalu lintas ke WhatsApp kami, 0812-122-9200. Yes, bulan Juli ini sahabat Sonora, Polda Metro Jaya resmi menggelar operasi Berantas Jaya 2026 selama 15 hari mulai 4 hari yang lalu atau 4 Juli dan akan berakhir nanti di tanggal 18 Juli 2026. Jadi operasi Berantas Jaya ini akan difokuskan untuk menekan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Jakarta yang memang belakangan ini sempat parah ya terjadi. Ada sebanyak 520 personel gabungan dari Polda, Polres hingga Polsek yang diterjunkan untuk melakukan patroli secara mobile dan juga melakukan razia stasioner di titik rawan kejahatan. Kalau menurut Wadireskrimum Polda Metro Jaya Kombes Danang Setio, operasi Berantas Jaya ini bukan hanya menindak pelaku saja tapi juga membongkar jaringan curanmor lintas wilayah. Apa yang harus dan perlu kita lakukan nih sebagai warga atau masyarakat? Kita diimbau oleh Polda Metro Jaya untuk meningkatkan kewaspadaan tentu saja dengan cara mengunci ganda kendaraan kita, entah itu motor atau mobil ya, dan segera melaporkan tindakan mencurigakan melalui layanan darurat 110.

0: Jakarta Pesta Bola 2026.
1: Tersingkirnya Jepang dan Australia pada babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 membuat seluruh wakil Asia sudah gugur bahkan sebelum turnamen menyentuh setengah perjalanan. Padahal, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC mengirim 9 wakil ke ajang Sepak Bola Dunia 2026, yakni Iran, Qatar, Irak, Yordania, Uzbekistan, Arab Saudi, Korea Selatan, Australia, dan Jepang. Dari 9 wakil Asia tersebut, hanya Yordania dan Uzbekistan yang menjalani debut. Tapi nyatanya, dari 9 negara yang berpartisipasi, hanya 2 saja yang bisa lolos dari fase grup, yakni Jepang dan Australia. Tapi kedua negara tersebut pun tak mampu berbicara banyak pada fase 32 besar. Australia disingkirkan Mesir melalui drama adu penalti, sementara Jepang kalah dramatis dari Brasil 1-2. Hal ini membuat Asia kembali mengulang rekor buruk 20 tahun lalu pada edisi 2006 silam, di mana tidak ada satupun wakil Asia yang berhasil lolos ke babak 16 besar. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta News Try Weekend Music. The Course kali ini yang baru saja terputar dengan Barut Heaven di Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono. Kami akan teruskan dulu informasi yang baru saja disampaikan oleh pendengar kami Pak Joni Gunawan 3 menit yang lalu menyampaikan kepada kami informasi di Tol Tomang ke arah Karawaci. Saat ini situasinya padat merayap mulai dari sebelum pintu tol Kebenjeruk, arah dari Tangerang juga padat merayap sampai ke pintu keluar Jor karena ada banyak truk yang mau keluar untuk mengambil 3 lajur. Namun selepas itu kembali lancar sampai dengan traffic light Tomang. Terima kasih informasinya untuk Pak Joni Gunawan. Hati-hati di jalan. Dan kami sedikit untuk meneruskan juga informasi dari Jasa Marga di Tol Jagorawi arah Jakarta. Padat di Citeureup kilometer 30 sampai kilometer 28. Disebabkan oleh adanya proses pindah muatan dampak dari kecelakaan kendaraan wingbox di lajur 1 bahu luar kiri. Jadi gunakan lajur kanan bagi Anda yang akan mengarah ke Jakarta dan melewati sekitaran Citeureup di Tol Jagorawi. Dan informasi tol lainnya nanti akan kami sampaikan 4 menit lagi di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

Aditya bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: Kami sampaikan untuk beberapa informasi lalu lintas di ruas tol yang dikelola oleh Jasa Marga. Dimulai untuk tol dalam kota dari Bejompongan kilometer 10 sampai Slipi di kilometer 11 padat. Kemudian Angke hingga Simpang Pluit juga padat. Kamal kilometer 24 padat sampai Penjaringan kilometer 29 dampak dari penanganan kecelakaan. Arah sebaliknya terpantau padat dari Kuningan sampai dengan Tebet. Berpindah ke Tol Wiyoto-Wiono, dari Kemayoran sampai dengan Pluit padat, arah sebaliknya ada kepadatan dari Pluit sampai Warakas dan akan lanjut padatnya dari Pulau Mas sampai dengan Cawang. Bergeser ke Tol Jakarta-Tangerang, kepadatan yang terpantau mulai dari Tomang sampai dengan Kembangan, Karang Tengah hingga Kunciran, ini kepadatan dampak dari penanganan kecelakaan. Arah sebaliknya padat di Bitung kilometer 25 sampai Tangerang kilometer 18 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kunciran kilometer 15 juga padat sampai dengan Simpang Kembangan kilometer 8+200 disebabkan oleh penanganan kecelakaan truk box di lajur pemisah arah Lingkar Luar Barat. Tol Jor W2U arah ke Ulu Jami lancar namun sebaliknya padat dari Joglo sampai dengan Muria Selatan. Kemudian Tol Jor W2S untuk arah Pondok Ranji maupun arah Pondok Pinang lancar. Tol Jor E arah Rorotan lancar, arah sebaliknya ke Taman Mini padat di Bintara kilometer 50 disebabkan oleh penanganan kendaraan kontainer yang mengalami gangguan di lajur tengah. Kita sekarang ke Tol Jagorawi, arah Ciawi lancar, namun untuk arah sebaliknya padat di Citeureup kilometer 30 sampai 28 imbas dari penanganan kecelakaan kendaraan wingbox di lajur 1 Citeureup kilometer 26 sampai kilometer 21 di Gunung Putri juga padat. Tol Jakarta Cikampek untuk Bekasi Barat sampai Tambun padat. Kemudian Cikarang Pusat juga padat mulai kilometer 37 sampai 39, arah sebaliknya arah ke Cawang lancar. Terakhir untuk tol MBZ juga tol Purbalenyi dua arahnya sama-sama lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Gimana kerja seharian udah bikin suntuk belum? Udah pengen bosan? Aduh, pengen jalan-jalan, pengen refreshing. Udah, mendingan cuci matanya ke Jakarta Fair Kemayoran aja. Apalagi ini udah tinggal 4 hari loh sahabat Sonora, jadi jangan dinanti-nanti ya. Buat liburan Anda makin seru dengan belanja, bermain, berburu kuliner, sampai ikut kesempatan untuk

memenangkan grand prize berhadiah mewah di Jakarta Fair. Kalau Anda nih ya pingin mencari produk kesehatan, langsung nih bisa mampir ke Hall D. Soalnya di sini tuh tersedia beragam pilihan obat-obatan, minuman kesehatan sampai ke produk herbal. Mulai dari Baby Babyo, Tresno Joyo, Fresh Care, minyak angin, Hot in DCL, pil kita, teh jahe dan lain sebagainya. Selain itu Anda juga bisa berburu promo kacamata nih dari Optik Says, Optik Saturdays dan Optik Melawai. Pokoknya semua kebutuhan kesehatan dan promo-promo menarik itu bisa Anda temukan lengkap di Hall D Jakarta Fair Kemayoran. Nah, ini nih, konser musiknya juga belum berakhir karena masih akan hadir musisi top Indonesia yang siap bikin Anda happy sepanjang malam. Kalau malam nanti ini bakalan ada Virgon, Budi Doremi sama Jordi Riz, dan besok lebih mantap lagi karena ada The Changcuters, Kotak dan Maeve. Hari ini jangan lewatkan. Ada juga pertunjukan akrobatik Barongsai Night di area depan Hall D2 yang pastinya luar biasa deh. Pokoknya siap menghibur Anda yang habis capek-capek pulang kerja, ya kan? Jangan lupa nih, kalau Senin sampai Jumat dibukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ingat, bukanya Jakarta Fair Kemayoran ini cuma sampai 12 Juli atau hari Minggu nanti di JXpo Kemayoran. Yuk, beli tiketnya sekarang di website jakartafair.co.id. Daftarin tiketnya juga supaya bisa memenangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Follow ya TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook juga follow Jakarta Fair. Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, kolaborasi dengan China, Indonesia berpeluang produksi vaksin demam berdarah denggi pertama di dunia dengan teknologi mRNA. Informasinya akan disampaikan oleh rekan Rico Marbu. Silakan Rico.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pengembangan vaksin demam berdarah denggi berbasis teknologi mRNA di Indonesia saat ini membuka peluang lahirnya vaksin pertama di dunia dengan teknologi tersebut. Riset saat ini dilakukan bersama-sama dengan ahli dari Universitas Indonesia dan juga Tsinghua University China yang masih memasuki tahap praklinis, namun hasil awal ternyata menunjukkan potensi yang menjanjikan. Dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta hari ini, Menteri Kesehatan mengatakan apabila seluruh tahapan penelitian berjalan sesuai rencana, Indonesia akan memiliki antigen vaksin baru yang sepenuhnya dikembangkan di dalam negeri.
3: Empat-empatnya ini vaksinnya belum diproduksi di Indonesia. Yang udah ada vaksinnya yaitu malaria dan denggi, tapi itu diproduksi oleh negara lain. Tapi dari sisi kematian, paling tinggi TBC 126.000, HIV 25.000, denggi di atas malaria. Tadi denggi kan rankingnya kalau insiden 150.000, malaria 500 ya, tapi kematian denggi itu 600.000, malaria 630 per tahun yang dicatat, malaria 132 orang, HIV 25.000, TBC 126.000.
2: Sahabat Sonora, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan keberhasilan tersebut menjadi bukti kemampuan peneliti Indonesia yang kini juga mampu sejajar dengan peneliti yang ada di dunia. Ia juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, mulai dari peneliti BRIN, LPDP, Kementerian Keuangan, hingga mitra internasional seperti Tsinghua University dari China yang berkolaborasi mengembangkan vaksin dengan berbasis mRNA. Ia juga menegaskan penelitian saat ini masih berada dalam tahap praklinis, sehingga efektivitas vaksin pada manusia belum dapat disimpulkan lebih lanjut. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
2: Anda masih mendengarkan Sonora hari ini.

Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono. Saya mau sapa ke Pak Sito dulu. Selamat sore Pak Sito. Baru sampai di Jalan Haji Nawi ini, 100 meter sebelum pertigaan Jalan Radio Dalam, Jalan Bina Marga arah Pondok Indah. Situasinya padat imbas masih adanya penyempitan jalan akibat galian di jembatan sebelum PIM. Cuacanya cerah. Hati-hati di jalan untuk Pak Sito. Saya masih ada di bahasan nih mengenai ada satu operasi yang baru saja di atau tengah dilaksanakan, diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya. Mungkin dalam beberapa saat terakhir ini kita selalu diisi dengan pemberitaan mengenai tindakan kejahatan berupa curanmor ya yang ada di Jakarta, dan ini yang coba untuk dibasmi begitu atau diminimalisir oleh Polda Metro Jaya lewat operasi kepolisian kewilayahan Berantas Jaya 2026. Operasi ini berlangsung selama 15 hari. Sudah di kick off atau dilaksanakan sejak 4 Juli lalu dan akan berakhir sampai nanti 18 Juli di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Seperti apa operasi Berantas Jaya ini? Jadi fokusnya ini adalah untuk menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau yang disingkat curanmor. Jadi dalam operasi ini Polda Metro Jaya menerjunkan 520 personel, terdiri dari 247 personel Satgas Opsda dan 273 personel Satgas Opsres. Kalau kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto, operasi Berantas Jaya ini dilaksanakan secara serius, terarah dan terukur, dan targetnya itu harus diupayakan secara maksimal, khususnya dalam pengungkapan kasus curanmor. Kita sebagai masyarakat nih, sahabat sore, harus meningkatkan kewaspadaan, memastikan kendaraannya terkunci dengan baik, kalau bisa dikunci ganda, serta segera melapor ke kantor polisi terdekat atau layanan 110 apabila mengetahui adanya tindak kejahatan atau kecurigaan.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan ditutup anjlok 107,41 poin ke level 5873,37 pada akhir perdagangan hari ini. Hanya satu indeks sektoral yang selamat ke zona hijau, yakni sektor kesehatan yang naik sebanyak 1%. Sedangkan 10 indeks sektoral lainnya tergelincir ke zona merah mengikuti pelemahan IHSG. Indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor barang baku yang turun 4,35%. Nilai tukar rupiah di pasar spot akhirnya tidak mampu bertahan dan kembali ke atas level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Sore ini rupiah spot ditutup di level Rp18.014 per dolar Amerika Serikat. Hal ini membuat rupiah melemah 0,19% dibandingkan dengan penutupan kemarin yang berada di level Rp17.980 per dolar Amerika Serikat. Hingga pukul 15 sore tadi, mata uang di Asia bervariasi, di mana rupiah India menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah ambles 0,24%.
2: Demikian Sonora Update.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: 92 Jakarta News Traffic and Music. Anda masih bersama Sony Wicaksono di Sonora hari ini sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tuh, tadi saya sama yang sengaja lebih banyak pasang lagu-lagu 90-an supaya Anda bisa lebih enjoy gitu sahabat Sonora kalau lagi ya mengendarai kendaraan Anda, supaya bisa sing along sama-sama. Nah, tapi kita sambil update juga bagaimana situasi lalu lintas terkini yang ada di Tol Jor S kali ini bersama rekan Arif dari Sentral Komunikasi Tol Jor S. Silakan rekan Arif, bagaimana situasinya sore ini?
1: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol.
0: Oh, baik. Oke, kita akan segera menyambungkan lagi kepada rekan Arif ya. Jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetap bersama kami di Sonora hari ini.

0: 4 sampai Penjaringan, kilometer 29 padat, arah sebaliknya Semanggi menuju Tebet Terpantau padat. Berikutnya Tol Wiyotowiono, dari Kemayoran hingga Pluit padat, arah sebaliknya Pluit sampai Warakas padat, Pulau Mas sampai dengan Cawang, pantauannya padat. Kita menuju ke Tol Jakarta-Tangerang, Tomang sampai Kembangan padat, Karang Tengah hingga Kunciran padat, arah sebaliknya Bitung kilometer 25 hingga Tangerang kilometer 18 padat, disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kunciran kilometer 15 sampai dengan Simpang Kembangan kilometer 8 plus 200 padat, ada penanganan kecelakaan truk box di lajur pemisah arah Lingkar Luar Barat. Tol Jorowe 2U Meruya sampai dengan Ulu Jami lancar, arah sebaliknya dari Joglo sampai dengan Meruya Selatan padat. Tol Jorowe 2S untuk dua arah lancar, sementara itu Tol Jor-E dari Taman Mini sampai Rorotan lancar, sementara arah sebaliknya arah Taman Mini padat di Bintara kilometer 50 dikarenakan ada penanganan kendaraan kontainer yang mengalami gangguan di lajur tengah. Tol Jagorawi dari Dukuh kilometer 7 sampai kilometer 8 padat, arah sebaliknya Citeureup kilometer 30 sampai 28 padat disebabkan oleh penanganan kecelakaan kendaraan wingbox di lajur 1 dari Citeureup kilometer 26 sampai dengan Gunung Putri kilometer 21 padat. Tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Barat kilometer 14 sampai dengan Tambun kilometer 19 padat, Cibatu kilometer 35 padat sampai Cikarang Pusat untuk arah sebaliknya arah ke Cawang lancar. Tol MBZ dua arah lancar dan Tol Purbalenyi arah Cileunyi lancar, sementara sebaliknya Dawan kilometer 72 padat sampai kilometer 70 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Selamat sore untuk Ibu Foni yang menyapa kami di sore hari ini. Selamat beraktivitas di hari Rabu ini, Ibu Foni. Kemudian juga ada Pak Taufik, selamat sore, akan melaporkan informasi lalu lintas dari Cikarang. Silakan Pak Taufik.
2: Terima kasih Mas Sony, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki Tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 menuju arah Jakarta terpantau ramai bergerak lancar, hanya sedikit padat di sekitar KM 20 dan menjelang exit Bekasi Barat serta Bekasi Timur. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek ada kepadatan dari Bekasi Barat hingga KM 20 selepas KM 20 karena ada perbaikan jalan. Setelah itu kondisi terpantau ramai dan lancar. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Pak Taufik atas informasinya. Hati-hati di jalan. Untuk Anda yang ingin melaporkan juga situasi lalu lintas terkini bisa disampaikan ke 0812-122-9200.
3: Sonora FM News, Traffic and Music. Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
4: Starship, Sarah. Lagu Sarah dari Starship dirilis pada bulan Desember 1985. Lagu ini juga direkam pada tahun 1985 dan termasuk dalam genre pop rock dan soft rock. Ini dia Starship, Sarah.

Overprotected from Britney Spears di Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono. Sekarang sudah masuk bulan Juli nih, hari ke-8. Semoga sejauh ini masih sesuai on track, sesuai dengan rencana. Dan kalau kita berbicara tentang bulan lalu alias bulan Juni nih, Polda Metro Jaya di akhir Juni merilis data kriminalitas semester pertama 2026 dengan total 5.436 kasus pencurian di Jabodetabek. Dari jumlah itu, polisi telah mengungkap 2.216 kasus serta menahan 2.054 tersangka. Rinciannya meliputi 260 kasus pencurian dengan kekerasan, kemudian 2.460 kasus pencurian pemberatan, serta 1.716 kasus curanmor. Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Danang Setio menjelaskan tindak pidana 3C ini umumnya terjadi antara pukul 22 hingga 5 pagi saat aktivitas masyarakat menurun. Barang bukti yang disita antara lain 1.825 sepeda motor, 22 mobil, senjata api, senjata tajam hingga uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah. Dan Polda Metro juga menegaskan akan mengintensifkan patroli di jam rawan dan memperkuat juga langkah preventif serta penegakan hukum dengan ancaman pidana hingga 10 tahun bagi pelaku sesuai KUHP.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menepis anggapan BPOM hanya tukang stempel dalam proses pemberian izin edar vaksin dan obat di Indonesia. Kita akan menyimak informasi selengkapnya bersama Riko Marbun. Silakan Riko.
3: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar menegaskan pentingnya keterlibatan BPOM sejak tahap awal pengembangan vaksin dan juga obat dan bukan hanya saat proses pemberian izin edar. Menurutnya pola tersebut akan mempercepat proses hilirisasi riset sekaligus memastikan produk memenuhi standar global. Hal ini disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar saat melakukan jumpa pers bersama di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta pada hari ini. Ia menegaskan selama ini masih ada anggapan bahwa BPOM hanya berperan sebagai pemberi persetujuan akhir atau tukang stempel.
4: Oleh karena itu, dalam hal pengembangan vaksin ini, Badan POM punya tekad akan mendukung secara maksimal yang kita bisa lakukan. Karena ini kita akan buat sejarah, mRNA vaksin pertama di dunia untuk penyakit demam berdarah. Dan kalau ini bisa berhasil, bukan hanya Tsinghua dan University of Indonesia yang dapat, bukan hanya Kementerian Kesehatan dan Indonesia, tapi seluruh dunia akan terdampak. Jadi saya kira itu intinya, kalau dari saya, jangan tunggu Badan POM sebagai tukang stempel, libatkan dari awal. Dan terima kasih, kali ini kami sudah dilibatkan dari awal.
3: Sahabat Sonora, lebih lanjut Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan keterlibatan sejak awal diperlukan karena BPOM memahami berbagai persyaratan ilmiah yang harus dipenuhi mulai dari metode penelitian, standar pengujian, karakteristik produk hingga aspek farmakokinetik dan farmakodinamik yang menjadi acuan regulator di tingkat global. Karena itu Taruna memastikan BPOM akan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin dengue berbasis teknologi mRNA yang saat ini tengah dikembangkan melalui kolaborasi Universitas Indonesia, mitra riset dari China seperti Tsinghua University, Kementerian Kesehatan LPDP dan juga PT Eterna. Demikian dari Kementerian Kesehatan Jakarta, Riko melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

Kalau Anda baru mendengarkan lagu ini, wah, ini adalah versi cover Can't Take My Eyes Off You dari Muse yang jadi lebih rock ya. Masih bersosok di Ucap Sonora di Sonora hari ini yang lagi membahas mengenai operasi Berantas Jaya. Apa itu? Jadi Polda Metro Jaya sedang menggelar operasi Berantas Jaya untuk memberantas dan menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di DKI Jakarta sampai nanti tanggal 18 Juli. Ini bukan sekedar operasi biasa atau sekedar formalitas biasa, karena sudah ada tindak nyatanya nih, sahabat Sonora. Pengungkapannya dilakukan oleh tim Subdit Ranmor di Treskrimum dalam operasi Berantas Jaya. Hingga hari kedua operasi, polisi sudah mengungkap 62 laporan curanmor, menangkap 67 tersangka, dan mengamankan 50 motor hasil curian. Dan ingat, kita sebagai masyarakat harus terus menjaga kendaraan kita, kunci ganda, dan kalau ada tindak kejahatan atau kecurigaan, segera laporkan ke layanan 110.

Yap, sudah 4 menit lagi menuju pukul 18. Tandanya saya harus pamit dulu. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Thank you untuk yang sudah kasih informasi lalu lintas. Kita ketemu lagi di lain waktu. Selainnya kan ada rekan Hans yang menemani Anda di Selekta Sonora. Sampai jumpa.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Ya sahabat Sonora, pelatih timnas Mesir Hosam Hasan merasa tidak terima dengan kekalahan 2-3 yang dialami tim besutannya dari Argentina. Ia merasa Argentina benar-benar diuntungkan dan Piala Dunia 2026 memang diperuntukkan untuk Abi Klaes. Dengan sindiran pedas, Hasan juga menuding Piala Dunia 2026 tak lebih dari sebuah ajang pemasaran, terutama dengan keberadaan Lionel Messi. Dan karenanya Hasan menganggap Argentina selalu diuntungkan, termasuk melawan Mesir. Berita berikutnya sahabat Sonora, di mana Lionel Messi kembali mengukir sejarah di Piala Dunia 2026. Kapten timnas Argentina itu resmi menjadi pemain dengan jumlah assist terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Semalam Messi mengantar Abi Klaes bangkit mengalahkan Mesir 3-2 pada babak 16 besar. Messi mencatatkan assist ke-9 sepanjang karirnya di Piala Dunia saat mengirim umpan ke Cristian Romero yang memperkecil ketertinggalan Argentina menjadi 1-2. Catatan umpan Messi ini melampaui legenda Argentina Diego Maradona yang sebelumnya memegang rekor dengan 8 assist di ajang Piala Dunia.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda pukul 18.03 waktu Indonesia Barat. Masih di Selekta Sonora, menemani Anda hingga tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk menemani Anda sahabat Sonora. Yang masih di jalan juga ini hati-hati dalam perjalanan Anda. Hans masih nantikan beragam informasi terkini dari Anda di nomor 0812-122-9200. Sambil kita awali dulu kebersamaan kita, satu lagu dari Reza Artamevia, Berharap Tak Berpisah. Siap.

Sonora FM 92 Jakarta di Star Weekend Music The Movets dengan I'll Be There For You baru saja hadir menemani Anda di pukul 18.11 waktu Indonesia Barat, sahabat-sahabat Sonora. Dan juga sambil melengkapi informasi-informasi lainnya menemani Anda di sore hari ini, juga Hans sapa dulu nih yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Pak Giarto, selamat sore menjelang malam. Ada Ibu Oriza juga, sama sore menjelang malam. Terima kasih sudah bergabung di Selekta Sonora. Buat yang lainnya yang masih dalam perjalanan juga boleh berbagi informasinya bersama dengan kami 0812 1229 200.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Nah, sahabat Sonora, daripada cuma denger aja kecanggihan-kecanggihannya dari Broko Smart kayak apa, mending langsung cari tahu sendiri di website resminya mereka di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Semanggi, Tomang terpantau padat. Dari Jelambar hingga Simpang Pluit juga terpantau padat. Sebaliknya Senayan hingga Tebet terpantau padat. Bergeser ke Wiyoto Wiono, dari Kemayoran hingga Pluit terpantau padat. Sebaliknya Pluit hingga Gedung Panjang dan Kemayoran hingga Waraka serta Rawamangun hingga Kecawang terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jakarta Tangerang, dari Tomang hingga Kemanggisan dan Karang Tengah hingga Kunciran padat. Sebaliknya Bitung kilometer 25 hingga Kunciran kilometer 15 padat. Ruas tol Jorwe 2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami dan Pondok Ranci di kedua arah terpantau lancar. Ruas tol Jor E keluar Cakung kilometer 54 hingga 55 arah Pulau Gebang padat dikarenakan kepadatan di jalur arteri. Sementara sebaliknya, Rorotan, Cakung, Cikunir hingga ke TMII terpantau lancar. Kita pantau dari ruas tol Jagorawi di mana Cawang kilometer 0 hingga Cililitan kilometer 2 padat, Duku kilometer 7 hingga 8 juga padat. Sebaliknya Citerep kilometer 32 hingga 28 padat dikarenakan ada penanganan kecelakaan kendaraan wingbox di lajur 1. Dari Citerep kilometer 26 hingga ke Gunung Putri kilometer 21 padat. Ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Barat kilometer 14 hingga 19 padat. Dari Cibatu kilometer 35 hingga Cikarang Pusat kilometer 39 juga terpantau padat. Sementara sebaliknya dari Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir hingga Kecawang terpantau lancar. Ruas tol Layang MBC Cikunir Tambun Cikarang Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara untuk ruas tol Purbaleunyi, Dawan Padalarang Pasteur Cileunyi terpantau lancar. Sebaliknya Dawan kilometer 72 hingga 70-100 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, langsung aja cari tahu kecanggihan dari Broko Smart seperti apa, informasi-informasi lebih lengkapnya tentunya hanya di website resmi mereka di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Sonora Family Traffic and Music masih menemani Anda di malam hari ini ya, 19.10 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih di Selekta Sonora bersama dan saya Hans Christian menemani Anda-anda yang mungkin di malam hari ini masih di perjalanan pulang, sahabat Sonora. Hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Bagaimana informasi di sekitar Anda juga ini boleh berbagi bersama dengan Hans di malam hari ini. Sambil juga kita kembali menyapa, ada Becky juga sudah kembali menyapa ya. Terima kasih, katanya I really like Living Yours by Mike and the Mechanics tadi ya. Sudah menemani Anda, ada Ibu Nur juga. Selamat malam Bu Nur. Ini katanya selamat bertugas, salam sehat selalu, cuaca di Pekalongan terpantau cerah. Terima kasih. Lalu juga ada sahabat Sonora Cindy juga, selamat malam. Menyapa saja malam hari ini dari sekitaran Kelapa Gading katanya. Terima kasih ya sudah kembali menyapa-nyapa dan juga berbagi informasinya bersama dengan Hans di malam hari ini. Dan yang pasti, lagu-lagu lainnya juga masih akan terus menemani Anda. Salah satunya hadir dari Ekon dengan Lonely.

Yang pastinya malam hari ini enggak sendirian Sobat Sonora, karena Hans masih menemani Anda cukup panjang ya. Hari ini sampai jam 22 waktu Indonesia Barat, tapi nanti di pukul 20 kita ganti program, namanya MKM. Sambil Hans juga update informasi lalu lintas untuk Anda, Sahabat Sonora. Informasi dari Asti, selamat malam. Ini berbagi informasi di Jakarta ya, dari Ancol menuju ke Jatinegara terpantau lumayan lancar katanya di malam hari ini. Terima kasih Asti. Ada An juga tadi mengucapkan selamat malam, salam aspal katanya untuk para driver taksi biru ya, khususnya untuk para Sri Kandi. Semangat bekerjanya yang masih bekerja di malam hari ini seperti Han, semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan. Dan yang pasti Hans masih akan terus temani Anda dengan lagu-lagu terbaik tentunya masih di Selekta Sonora.

0: Satu lagu dari Tangga, sahabat Sonora, baru saja menjadi teman Anda di malam hari ini ya. Sambil Hans juga kembali update informasi lalu lintas untuk Anda di malam hari ini. Sudah ada rekan Tito yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Tito, bagaimana pantauan lalu lintas di sekitar Anda?
1: Ya baik, sahabat Sonora, harus melintas di Jalan Medan Merdeka Barat dari Jalan Medan Merdeka Utara maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Malam hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Tersendat di jalan putaran balik sekitar Kementerian Perhubungan sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya harus melintas kembali ramai lancar. Pantauan di jalan traffic light sekitar Bundaran Indosat atau Patung Kuda juga kembali tersendat antrean lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan ramai lancar, sementara yang menuju ke MH Tamrin terpantau padat. Arah sebaliknya di Jalan Medan Merdeka Selatan maupun MH Tamrin menuju ke arah Jalan Majapahit ramai lancar, tersendat di jalan traffic light saja. Demikian Caswando yang melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito untuk informasinya, hati-hati dalam perjalanan. Sementara juga Hans update informasi lainnya dari Pak Sito, berbagi informasi lalu lintas dari ruas tol Jor ya, dari gerbang tol Pondok Indah arah Cilandak Kampung Rambutan padat merayap di kedua arahnya. Terima kasih Pak Sito untuk informasinya, hati-hati dalam perjalanan. Tentunya juga untuk Anda sahabat Sonora, masih boleh ya berbagi informasi lalu lintas di sekitar Anda 0812 122 920.

Sahabat Sonar kembali mengupdate informasi terkini untuk Anda. Ada sahabat Sonar yang berbagi nih informasinya dari ruas tol Tangerang Jakarta. Arah Jakarta katanya cukup padat dari gerbang tol Bitung. Terima kasih untuk informasinya. Ada Mama Dini juga sudah kembali menyapa. Terima kasih Mas Hans, lagunya keren-keren, temenin makan malam. Jadi lahap nih makannya katanya. Tetap semangat dan juga sehat selalu. Terima kasih. Semoga sahabat Sonora juga sehat dimanapun Anda berada, di tengah musim yang memang lagi banyak yang tumbang nih sahabat Sonora. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kuat-kuat untuk selalu beraktivitas dengan baik setiap harinya. Kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Terry, Harusnya Kau Pilih Aku.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya, sahabat Sonora, jangan cuma dengar aja beragam kecanggihannya dari Broko Smart. Mending Anda langsung cari tahu sendiri informasi dan juga teknologi terkini dari Broko Smart. Yang pastinya cuma di website resmi mereka di brokosmart.com.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

One Song From Granada, sahabat Sonora, dengan judul Sambutlah, baru saja menemani Anda di malam hari ini. Masih bersama dengan saya Hans Christian, menemani Anda di Selekta Sonora pukul 19.39 waktu Indonesia Barat. Ini sudah banyak juga yang bergabung di line WhatsApp-nya Sonora. Ada Pak Henry Cahyadi juga, selamat malam. Ini salam katanya untuk seluruh pendengar setia Sonora. Selamat istirahat dan juga kru yang bertugas. Selamat menjalankan tugas ya. Ini kalau mau request request, tapi boleh nanti di jam MKM ya, di pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Hans nanti masih akan terus menemani sahabat-sahabat Sonora semuanya. Tapi yang pasti malam hari ini Hans update dulu dengan satu informasi untuk Anda sahabat Sonora, di mana teman-teman di tim redaksi juga ini sudah menyiapkan informasi perkiraan cuaca untuk esok hari, khususnya di Jakarta dan juga sekitarnya sahabat Sonora. Kira-kira apakah cuacanya lancar, akan cerah, atau akan turun hujan? Nah, kita akan cek nih, karena kalau menurut dari BMKG, cuaca di wilayah Jabodetabek pada Kamis 9 Juli 2026 ini relatif cerah hingga cerah berawan di sepanjang harinya. Jakarta Pusat, Utara, dan juga Timur diperkirakan akan cerah. Sementara Jakarta Selatan dan Barat ini cenderung cerah berawan. Kalau dari Kepulauan Seribu ini kita cek juga tetap cerah, sahabat Sonora. Sementara untuk wilayah penyangga seperti Bogor dan juga Depok diperkirakan cerah berawan. Sedangkan Tangerang dan Bekasi diperkirakan akan berawan. Hey, hear this. Your daily dose of news, traffic, and music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Bingung cari informasi lifestyle? Sonora.id dong solusinya.
3: Nah, sahabat Sonora, siapa nih di antara sahabat-sahabat Sonora yang punya mobil, tapi seringkali cuman ngerasa jadi kayak beban biaya operasional aja. Tahu nggak sih, sahabat Sonora, kalau aset mobil Anda itu bisa disulap jadi sumber pasif income. Wih, seru ya. Nah, kalau penasaran, bisa kupas tuntas peluang bisnis rental mobil listrik nih, yang bisa jadi aset produktif tanpa harus repot mengelola operasional sehari-hari. Nah, Anda bisa mengulik lebih dalam konsep kemitraan yang transparan, sistem bagi hasil hingga prospek bisnis transportasi masa depan yang tentunya lebih efisien. Nah, Anda juga bisa mendapatkan itu semuanya dengan mendengarkan talk show Sonora bersama dengan Be More Pro pada Jumat 10 Juli 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya di Radio Sonora FM 92 Jakarta dan juga YouTube Sonora FM 92. Tapi nih, kalau Anda sudah nggak sabar, ingin berkonsultasi atau pengen nanya-nanya lebih lanjut mengenai informasi dan juga program kemitraan serta promo khususnya, ini boleh nih langsung hubungi aja call center dari Be More Pro atas nama Risma di nomor 0813-5555-7877. Sekali lagi atas nama Risma di 0813-5555-7877. Atau boleh juga nih hubungi Evi di nomor 0822-8888-1589. Atas nama Evi di 0822-8888-1589. Jangan lupa nih sahabat Sonora ya, pastikan Anda bergabung dalam talk show Sonora bersama dengan Be More Pro pada Jumat 10 Juli pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
0: Dengarkan Sonora Network.

Satu lagu dari Naf membawa kita ke penghujung program Selekta Sonore edisi 8 Juli 2026 di malam hari ini. Tapi jangan khawatir, karena nanti Hans masih akan hadir menemani Anda di pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam program AMKM, Anda meminta kami memutar. 2 jam penuh nanti Hans putarkan lagu-lagu requestan dari sahabat Sonora. Yang mau bergabung boleh ya, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat tentunya masih di Sonora Network.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Selamat malam sahabat-sahabat Sonora, apa kabar? Malam hari ini pukul 20 lewat 1 waktu Indonesia Barat, AMKM kembali hadir ya. Anda meminta kami memutar edisi 8 Juli 2026. Tentunya bersama dengan saya Hans Christian 2 jam ke depan akan memutarkan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Anda boleh kirimkan di nomor 0812-122-9200. Boleh kirimkan via teks ataupun juga via voice note ya. Nanti akan Hans putarkan satu persatu lagu-lagu pilihan dari Anda. Tapi buat yang masih di jalan juga, kalau masih mau berbagi informasi lalu lintas, cuaca ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda juga masih boleh banget nih sahabat Sonora. Masih di nomor yang sama ya, 0812-122-9200. Dan pastinya lagu-lagunya pastikan lagu dari tahun 95 sampai sekarang ya. Kalau mau request-request lagu di malam hari ini, dan Hans sudah siapkan ada satu lagu yang akan terlebih dahulu membuka kebersamaan kita. Satu lagu dari Discoria featuring dengan Real Manino dan juga Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu.

0: Lady Gaga and Bruno Mars, sahabat Sonora, dengan Die With A Smile baru saja terputar untuk Anda di malam hari ini. Masih di MKM Malam bersama dengan saya, Hans Christian. Satu lagu tadi adalah permintaan lagu dari Elizabeth. Selamat malam. Semoga terhibur dengan lagu yang sudah diputarkan ya. Dari Elizabeth juga Hans mau sapa ada Pak Henry, betul ya, Henry Cahyadi di Villa Melati Mas Serpong Tangerang. Ini menyampaikan salam untuk seluruh pendengar setia Sonora. Selamat istirahat. Dan juga kru yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Ini pengen request lagunya Drunk Text dari Henry Moody. Boleh. Lagunya Hans siapkan dulu. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora, di malam hari ini. Tapi yang jelas juga buat yang masih mau bergabung juga masih boleh banget. Langsung aja kirimkan di nomor 0812-122-9200. Sambil Hans bagikan dulu, ada satu informasi penting buat Anda yang ulang tahunnya. Dari mungkin sekitaran tanggal 13 Juli ya sampai tanggal 30 Oktober 2026 nanti. Dan pengen dapat hadiah menarik dari Sonora, simak nih informasi yang berikut ini.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Terus dengarkan Sonora Network.

0: penasaran nih sahabat Sonora ya. Jam-jam segini tuh jam-jam sahabat-sahabat Sonora lagi ngapain sih? Karena jam makan malam udah lewat. Mau jam pulang kantor juga udah lewat. Mau dibilang jam tidur juga masih kepagian sahabat Sonora. Biasa jam-jam segini tuh lagi pada ngapain, boleh sekalian coba ya. Komen-komen di WhatsApp 081212929200. Sambil menunggu nanti jawaban-jawaban Anda, juga Hans masih akan putarkan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam. Ini Hans ucapkan untuk... Aduh, ini tadi siapa yang minta ya? Oh, ada Naufal sudah bergabung. Selamat malam.
1: Malam Sonora. Saya Naufal dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari Public yang berjudul Make You Mine. Lagu ini buat sahabat Sonora semuanya, untuk Bu Foni, Bu Riza, Bu Sylvia, Bu Lena, Bu Nuri Pekalongan, Bu Rianti, Pak Simon, dan juga untuk kru Sonora yang sedang bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih Nova pilihan lagunya. Sudah masuk dalam playlist, nanti akan Hans putarkan. Menyusul juga nanti akan kita putarkan lagu pilihan Philip. Selamat malam. Request lagunya BTS yang judulnya Swim buat pendengar MK Malam. Salam kenal. Terima kasih juga buat Bang Han atas lagu saya ini. Sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung Philip. Lagunya nanti ditunggu ya, untuk bisa menemani Anda kurang lebih 4 menitan lagi lah setelah satu lagu Public dulu dengan Make You Mine.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Masih bersama dengan saya Hans Christian di AMKM Malam, menemani Anda di pukul 20.34 waktu Indonesia Barat. Tadi Hans sempat nanya-nanya sama sahabat Sonora ya, jam-jam segini tuh jam-jam lagi pada ngapain sih? Karena jam makan malam udah lewat, jam pulang kantor udah lewat, mau dibilang jam tidur juga masih kepagian. Ini kalau kata Bu Oriza, jam-jam ini adalah jam-jam rebahan ya. Oh bukan, ini kata Asti. Jam-jam rebahan kok, mata setengah uat sambil dengerin Kohan siaran. Waduh, terima kasih. Ini Asti minta lagunya Tantri Kotak ya, judulnya Ibu Pekerja. Lagunya untuk mamaku yang lagi gak fit katanya hari ini. Buat Bu Rianti, buat Bu Oriza, buat Bu Sapta di BSD, Kohans, dan juga sahabat Sonora, hatur nuhun kok. God bless you. Terima kasih, Asti. Lagunya ditunggu ya. Antriannya masih cukup panjang kelihatannya. Semoga cepat sembuh buat mamanya yang lagi gak fit. Sahabat-sahabat Sonora juga. Ini memang cuacanya lagi bikin orang gampang sakit kelihatannya, sahabat Sonora. Lagi cukup banyak yang

0: kurang enak badan soalnya. Ada Ibu Oriza juga, ini katanya kalau jam-jam segini udah waktunya dengerin permintaan lagu pendengar sambil ngemil rengginang yang renyah baru dibeli di Cia, di warung Cina dekat rumah katanya. Oh, waktunya ngemil artinya ya. Walaupun waktu-waktu tea time tuh enak sore sebenarnya sahabat Sonora. Gak apa-apa, boleh kok apa aja ya. Ini juga Bu Riza sudah mengirimkan voice note-nya. Selamat malam Bu Riza.
1: AM KM malam. Selamat melanjutkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari Andin dan Wiz Khalifa berjudul Selamat Ulang Tahun. Lagu ditujukan buat teman alumni SMA 1 Bukit Tinggi, Salmi Mansur dan Prof. Yan Rizal. Semoga selalu mendapatkan nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat bahagia. Cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Hans, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Oriza. Pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist, tapi lagunya Hans izin ganti ya. Masih dengan tema ulang tahun. Nanti ada 10 to 5 dengan Happy Birthday akan menemani sahabat-sahabat Sonor dan khususnya juga yang hari ini ulang tahun ya. Dari Ibu Oriza, anyway, pasti lagunya belum bisa Hans putarkan nih. Mungkin punya lagu pengganti lainnya boleh ya Asti ya. Kalau punya lagu penggantinya boleh dikirimkan kembali di 0812-122-9200. Kalau kita tadi udah ke Rawalumbu ada Ibu Oriza, kita sapa dulu ada Becky juga sudah bergabung via voice note. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Hans. Piye kabare? Api wae to? Bahasa Jawa. Mas, saya mau pesan lagu dong. Penyanyinya Madonna, judulnya Hang Up. Atau enggak, Who Besteng, judulnya The Reason. Tolong ditayangkan ya. Hatur nuhun ya Mas ya. Mas Hans, kita lama gak cerita ya. Cerita kayak dulu kita pertama kenalan dong. Jalan ke sana, jalan ke sini. Tahu aja kamu tempat. Terus makan apa yang enak di Bandung. Tahu aja kamu tempatnya di mana. Aduh, saya suka seperti itu. Oke deh, selamat bekerja ya. Sehat selalu ya Mas Hans ya. Hatur nuhun Mas, sampai nanti sih ya.
0: Terima kasih. Lagunya nih Hans pilihkan yang Who Besteng ya, dengan The Reason. Nanti akan menemani. Tapi lagunya ditunggu dulu, karena akan terlebih dahulu Hans putarkan 10 to 5 dengan Happy Birthday.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, siapa nih yang di rumah punya mobil? Tapi kadang suka ngerasa gak sih kalau punya mobil ini seringkali hanya kok kayaknya jadi punya tambahan beban biaya operasional aja ya? Tapi tau gak sih sahabat Sonora kalau aset mobil kita ini ternyata bisa disulap menjadi sumber passive income. Nah, penasaran gak caranya gimana? Mending sama-sama yuk kita belajar kupas tuntas peluang bisnis rental mobil listrik yang bisa menjadi aset produktif tanpa harus repot mengelola operasional sehari-hari. Ulik lebih dalam konsep kemitraan yang transparan, sistem bagi hasil hingga prospek bisnis transportasi masa depan yang tentunya lebih efisien nih sahabat Sonora. Nah, kalau penasaran, semua itu bisa Anda dapatkan dengan mendengarkan Talkshow Sonora bersama dengan Be More Pro pada hari Jumat di tanggal 10 Juli 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan juga di kanal YouTube Sonora FM 92. Nah, tapi kalau sahabat Sonora udah nggak sabar, pengen konsultasi atau nanya-nanya informasi lebih lanjut tentang bagaimana skemanya, bagaimana cara kerjasamanya mengenai program kemitraan dan juga promo khusus yang sudah disiapkan, boleh nih langsung hubungi saja call center Be More Pro atas nama Risma di nomor 0813-5555-7877 atau boleh juga hubungi Evi di nomor 0822-8888-1589. Jadi jangan lupa sahabat Sonora, tandain dulu kalendernya. Pastikan Anda bergabung dalam Talkshow Sonora bersama dengan Be More Pro di hari Jumat 10 Juli pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Ya, masih menemani Anda di MKM malam hari ini. Kita sapa juga ada Ibu Sylvia sudah bergabung. Selamat malam, Bu Sylvia.
2: KM Sonora, Sylvia Bunghas. Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Jimmy Miller, Here's Your Perfect. Untuk Sonora, sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Bu Liani, Bu Nur, Bu Foni, Bu Rianti, grup GMP, Asti, Noval, Suprianus, Philips, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bu Hans. Di era sekarang di mana banyak informasi-informasi ketidakpastian, diperlukan akal yang kritis, emosi yang terkendali, dan komitmen etika dan moral. Salam sehat dan tetap semangat beraktivitas ya. God bless you Bung Hans.
1: Terima kasih, God bless you too Bu Sylvia. Pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Nanti akan menemani sahabat-sahabat Sonora di malam hari ini. Selain Ibu Sylvia, ada Pak Sebastian Hartono juga sudah menyapa. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara MKM Malam. Selamat malam Ko Hans, nama saya Sebastian Hartono. Saya ada lagi ada di Resident One BSD Serpong, Tangsel. As usual, Ko Hans, saya mau request lagu. Judul lagunya Red Dress, penyanyinya dari Magic. Lagu ini ucapannya untuk seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas, khususnya Ko Hans. Tetap semangat ya Ko Hans ya, tugas malam nih. Dan juga lagu ini ucapannya untuk seluruh pendengar setia MKM Malam dan juga anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC. I love you with all my heart. Thank you Ko Hans, lagunya udah diputerin. Terima kasih and have a good night. Cuaca di BSD cerah berawan. Back in action again, Ko Hans.
1: Terima kasih, sehat-sehat ya Pak Sebastian Hartono. Semoga selalu sehat dan juga keluarganya selalu diberikan juga kekuatan untuk bisa melewati apapun. Dari anaknya lagi di luar juga ya, lagi masih berjuang untuk kehidupannya. Lagunya Magic dengan Red Dress sudah Hans siapkan untuk bisa menemani di malam hari ini. Nanti menyusul satu lagu pilihan dari Ibu Sylvia. Pengen mendengarkan lagunya Jamie Miller dengan Here's Your Perfect.

Kita lanjut ya sahabat Sonora. Satu lagu Magic Red Dress tadi sudah menemani. Kali ini Hans punya lagunya One Direction dengan What Makes You Beautiful. Satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Dan lagunya dikirimkan salam untuk Ibu Oriza, buat Ibu Rianti, juga Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKM Malam dimanapun berada. Untuk Bang Hans beserta kru, selamat bekerja sampai tuntas. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri sudah bergabung di malam hari ini. Ada Asti juga, selamat malam. Ini sudah dengan lagu penggantinya. Katanya mau diganti dengan satu lagu dari Linkin Park dengan judul 6 saja boleh. Lagunya disiapkan, nanti akan menemani. Yang pasti malam hari ini juga Hans masih menyapa sahabat-sahabat Sonora di TikToknya radio.sonorafm92. Yang mau bergabung, mau lihat Hans di studio kayak apa, pede banget ya. Ini juga boleh langsung bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Tapi kalau mau request, seperti biasa ya, lewat WhatsApp di nomor 0812-122-9200. Kita dengarkan satu lagu berikut ini, One Direction, What Makes You Beautiful.

Nokia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music malam hari ini masih menemani Anda 21:03 waktu Indonesia Barat ya. Perasaan orang yang satu ini tadi masih ada di office, tiba-tiba udah di jalan aja sobat Sonora ya. Ada rekan Sony akan berbagi informasi lalu lintasnya untuk Anda. Silakan Sony.
1: Malam Hans, kami sampaikan pantauan lalu lintas di Jalan Palmerah Barat dari Rawabelong yang menuju ke arah perempatan Slipi, ramai lancar, antrian kendaraan normal saja di traffic light perempatan Slipi. Untuk arah sebaliknya, dari Slipi ke arah Rawabelong akan tersendat di Pasar Pisang, karena malam ini sudah mulai ada aktivitas Pasar Pisang di sana. Pedagang-pedagang sudah mulai berjualan di lajur kiri jalan, ditambah dengan pertigaan di seberangnya, jadinya membuat lalu lintas jadi sedikit terhambat. Tapi selebihnya sudah kembali ramai lancar. Rawabelong, itu dia Hans. Cuaca di Rawabelong cerah. Rawabelong, itu kalau di Palmerah. Kalau di hati kamu, Rawabilong, belong to you. Dah gitu aja. Lanjut siarannya Hans. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, sampai bingung mau ketawa apa enggak gitu ya. Oke deh, hati-hati di jalan buat rekan Sony. Terima kasih informasi lalu lintasnya di malam hari ini. Kalau tadi kita sudah menyimak informasi lalu lintas, kita balik lagi puterin lagu-lagu pilihan sahabat Sonora. Kali ini Hans puterkan satu lagu pilihan dari Ibu Liliani di Tanjung Duren di Jakarta. Mengucapkan selamat malam, semoga tetap semangat dan juga sehat selalu. Lagunya Coldplay dengan Viva La Vida. Lagunya dikirimkan untuk Pak Edi Sutopo, Julia P, Sylvia, Foni, Oriza, Nur, Lena. Selamat beristirahat dan juga salam sehat bahagia selalu. Terima kasih Ibu Liliani sudah bergabung. Menyusul Ibu Liliani, nanti akan Hans putarkan satu lagu pilihan dari Daniel. Selamat malam, menyapa dari Kelapa Gading. Minta diputarkan lagunya Mr. Sexobit dari Alexandra Stan. Dan lagunya dikirimkan buat semua kru Sonora dan juga Kohan, selamat bertugas dan tetap semangat. Terima kasih lagunya sudah diputarkan. Sama-sama, lagunya ditunggu dulu kurang lebih 4 menitan ya. Setelah satu lagu berikut ini ada Coldplay Viva La Vida yang akan terlebih dahulu hadir untuk Anda. Buat yang lainnya juga masih boleh langsung aja gabung 0812 122 9200.

Sonora FM 92 Jakarta Indonesia Traffic and Music masih menemani Anda malam hari ini 21:16 waktu Indonesia Barat, tentunya masih di MK Malam. Kali ini Hans akan putarkan satu lagu pilihan dari Trixie. Selamat malam. Lama kelihatannya tidak menyapa, gak ngelihat namanya masuk di line WhatsApp. Minta diputarkan lagunya Dipa Barus ya, dengan No One Can Stop Us. Boleh banget nanti Hans putarkan lagunya buat sahabat-sahabat Sonora juga yang bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Selamat malam, apa kabarnya malam hari ini? Yang mau ikutan request-request boleh ya, langsung aja ke nomor WhatsAppnya Sonora Jakarta di 08121229200 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan saya Hans Christian di MK Malam.

Jonas Blue dengan By Your Side baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora malam hari ini di MK Malam. Satu lagu pilihan dari Anda yang sudah bergabung di nomor belakang 3074. Selamat malam. Nih, mau ikutan lagunya By Your Side? Boleh, lagunya sudah Hans putarkan ya. Menyusul juga sudah ada Fendi juga, selamat malam. Menyapa dari Depok nih katanya. Apa kabar Depok cuacanya? Pengen mendengarkan lagunya Black Eyed Peas dengan The Time. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Yang pastinya yang masih mau bergabung juga masih boleh. Yang lagi join di TikToknya Radio Sonora Jakarta juga selamat malam. Masih boleh ikutan ya di 0812-122-9200.

David Guetta dengan Play Hard, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda. Ini lagu yang sempat tren di 2011 ya. Tadi pas ada yang request, dengerin dulu bener gak ya lagunya yang itu gitu. Pasti dengerin, wah flashback ya. Di tahun 2011 lagu pas David Guetta ini lagi hype-hypenya, sahabat Sonora. Oke deh, lagunya sudah Hans putarkan. Pilihan lagu dari Pak Michael di Tangerang. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Ada Dini juga di Pademangan sudah bergabung. Ini pengen mendengarkan lagunya On the Floor dari Jennifer Lopez. Boleh lagunya Hans masukkan dalam playlist. Dikirimkan salam buat para pendengar setia Sonora, terutama Mama katanya yang pengen banget. Oh, ini karena tadi ada lagu sebelumnya, tapi ternyata lagu sebelumnya pas dicek nggak bisa Hans putarkan nih, mohon maaf ya. Ini diganti dengan lagunya On the Floor dengan dari Jennifer Lopez. Lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora, di malam hari ini. Dan juga langsung dua lagu deh ya. Satu lagu lagi Hans bacakan. Pilihan lagu dari Anda di nomor belakang. Mana tadi yang minta lagunya Katy Perry? 4372. Selamat malam. Mau ikutan lagunya Katy Perry yang Last Friday Night. Minta tolong kalau sempat diputarkan. Masih sempat lagunya Hans masukkan setelah satu lagu dari Jennifer Lopez dengan On the Floor.

Sebelum lagu Katy Perry ini, Hans bacain dulu. Ada Mama Dini juga yang udah bergabung. Selamat malam. Katanya abis makan bakar lemak denger Sonora. Lagunya hot banget katanya. Abis makan jangan tidur. Betul ya, banyak gerak sahabat Sonora. Mumpung lagunya lagi enak dipakai aerobik. Mungkin kalau yang bingung malam-malam mau ngapain, aerobik aja sahabat Sonora. Bakar kalori-kalori yang udah dimakan tadi malam.

Yes, lagu KTP The Last Friday Night menutup sesi aerobiknya sahabat-sahabat Sonora. Cukup lah ya, sahabat Sonora ya, 40 menitan. Karena berikutnya Han sudah punya satu lagu yang jauh lebih agak istirahat ya. Karena dari tadi Hans puterin lagunya, banyak yang komen katanya bakar lemak, lagi ikutan joget juga di rumah gitu ya. Nah, ini pendinginannya pakai lagu ini. Ada Febriani Purba menyapa dari Tangerang. Selamat malam. Menyampaikan selamat malam katanya untuk seluruh pendengar setia Sonora. Selamat istirahat. Malam hari ini mau mendengarkan lagunya Beyonce yang judulnya Hello. Sudah Hans masukkan dalam playlist ya. Lagunya nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Disusul juga dengan lagu-lagu lainnya tentunya masih di AM KM Malam.

Berikutnya ada warga Cibubur yang sudah bergabung. Ada Ferni, selamat malam. Tadi kayak udah baca namanya ya. Oh bukan, dari Fendi, ini Ferni. Mirip ya namanya, Fendi Ferni. Ferni ini minta dibatalkan lagunya Trouble Is a Friend dari Lenka. Semangat ya Hans, maju terus pantang mundur katanya. Terima kasih Ferni di Cibubur sudah bergabung. Ada juga Ibu Foni di Sunter, Jakarta Utara yang katanya pengen mendengarkan lagunya Drowning dari Backstreet Boys. Boleh ya. Lagunya untuk Mas Hans yang sedang bertugas. Titip salam juga untuk Ibu Sylvia, buat Ibu Nur di Pekalongan, buat Pak Edi Sutopo, buat Ibu Yulia Pastel, Ibu Rianti di Gunung Putri, Buati, Liliani, Lena, Naufal, Simon, dan juga grup GMP. Terima kasih Bu Foni. Lagunya ditunggu ya Bu Foni ya. Setelah lagunya Lenka, Trouble Is a Friend, akan terlebih dahulu menyapa Anda di malam hari ini.

Ya sahabat sonor, satu lagu dari Backstreet Boys ini membawa kita ke penghujung program MKM di malam hari ini, edisi 8 Juli 2026. Saya Hans Christian mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan permintaan lagu, sekaligus juga mohon maaf untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan di malam hari ini. Bisa kembali dicoba di MKM esok hari, akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 dan 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan ada Rest and Relax menemani Anda di pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu tahun 80-an terbaik menemani Anda. Dilanjutkan juga dengan Sonora Late Night Show tepatnya pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta malam hari ini. Dan kalau kata Pasto, besok Hans pasti akan kembali menemani Anda. Besok Hans akan menemani di Selekta Sonora dan juga AMKM Malam. Kalau begitu kita tutup kebersamaan kita malam hari ini dengan satu lagu dari Pasto, Aku Pasti Kembali. Selamat istirahat sahabat Sonora. Have a great night. Bye-bye.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Rest and relax. Sonora FM Jakarta.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonoraFM9.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: pasien nomor 3. Silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
3: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and music.

Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: News, traffic, and music.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: rasanya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster untuk Anda.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Menurut dunia psikologi, sahabat Sonora, jika ada seseorang spesial yang datang ke dalam mimpi Anda, itu artinya dan itu tandanya Anda masih tidur.
2: You are listening to Sonora Pagi.
3: Selamat pagi, sahabat Sonora. Tapi saya harap sih kalau udah dengerin kayak gini, udah bangun dong. Selamat pagi untuk Anda. Selamat kembali menyapa dunia di hari Kamis 9 Juli 2020. Pagi ini harus semangat yuk. Semangat ya sambil ditemani bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi.

Kita sudah buka dengan lagu yang lembut sekali dari Destiny's Child dengan Emotion. Saya harap bangun pagi ini emosinya bisa bagus ya. Karena emosi pada saat bangun tidur, percaya atau tidak, itu bisa menjadi penentu emosi kita dalam satu harian ini. Kalau kita bangunnya dalam emosi yang bagus, emosi yang happy, maka percayalah, pasti seharian pasti bakalan happy. Tapi beda juga kalau kita bangun tidur, emosi kita sudah dibawa kesel, udah dibawa mungkin takut dengan kerjaan, pasti akan terbawa terus itu emosi itu sampai seharian. So, pagi-pagi ini, kalau bisa sih ya, cari sesuatu yang bisa bikin emosi Anda happy dulu, sahabat Sonora. Mungkin scroll TikTok, kayak ratusan orang yang ada di TikToknya Sonora. Sekarang ini saya lagi live juga di Ed Radio dan Sonora FM 92. Saya mau sapa-sapa dulu. Ada Mas Wahyudin Yudin, kirain Ustadz Uji lagi siaran. Waduh, mirip apa gimana ini? Memang saya baru cukur ini, Mas Wahyudin. Selamat pagi, Kak Sony, selamat pagi. Nama akunnya gak tahu, mau tidur aja. Selamat pagi juga untuk Bang Lombardi ini, selamat pagi. Kathleen juga selamat pagi. Hey, sudah bangun juga jam segini ya. Cake Sweet, selamat pagi juga. Bung Steve juga, wah ini setia banget. Ada juga Mas Heru Usmanto 733. Semoga hari Kamis ini menjadi hari yang menyenangkan buat Mas Heru. Pak Yudi juga ini tadi yang bilang kalau Sonora radio idola gua lagi zaman SMA katanya. Big Emperor Oracle. Kemudian ada juga Anatoly yang tadi baru menyapa saya. Aku Sabtu nanti ikut Kak Sony. Oh, ikut kelas SBA. Sampai ketemu Kathleen ya. Selamat pagi WNI. Wah, emang Bang Lombardi bukan WNI. Pagi Bang Sunter Hadi, selamat pagi buat Wi. Juga kalau yang pingin sapa-sapa juga di jam 5 pagi ini boleh loh. Kalau mau ke TikTok di komen sambil ngumpul juga sama yang lain ke @radio.sonora.fm92 atau ke WhatsApp juga bisa 0812-122-9200. Kita putar lagu lagi ya. Kali ini dari era 90-an akhir. Pagi Bang, pengen disapa dari Thailand. Hai, sawadikap Mas AZ dari Thailand, Kapungkap. Semoga Thailand. Thailand berarti udah jam berapa sih? Jam segini Mas AZ. Ada juga Bang Alvan, semangat yang sudah beraktivitas pagi. Ada gak sih yang sudah kerja jam segini? Siapa tahu udah ada yang kerja bahkan dari shift malam tadi. Wah, luar biasa sih. Kita putar lagu lagi ya. Sebagai lagunya memang belum terlalu upbeat, tapi yang jelas bisa bikin Anda sedikit tergerak dulu deh. Ini dia Michael Bolton, White Shade of Pale.

0: Morning Inspiration.
1: Bagaimana cara seseorang menyembuhkan luka masa lalunya yang kelam? Sebagian orang akan memilih mengutuk takdir. Sebagian lagi mungkin hanya terjebak dalam dendam yang tidak berkesudahan. Namun, seorang bocah dari Filipina bernama Cas Valdez memilih jalan yang sepenuhnya berbeda. Sejak usia 4 tahun, Cas Valdez telah merasakan kejamnya dunia. Ia melarikan diri dari rumah yang penuh kekerasan, lalu hidup menggelandang di kerasnya tempat pembuangan sampah di Filipina. Tidur beralaskan kardus, dihantam dinginnya malam, dan akrab dengan kelaparan adalah makanan sehari-harinya. Hingga akhirnya, seberkas cahaya datang ketika seorang pekerja sosial menyelamatkannya dan memberinya tempat beralas yang layak. Namun, kenyamanan hidup baru tidak membuat Cas Valdez melupakan bayang-bayang masa lalu. Di hari ulang tahunnya yang ketujuh, sebuah momen yang biasanya dinantikan anak-anak untuk meminta hadiah mewah, Cas justru melakukan hal yang mengejutkan. Ia mengumpulkan sandal, selimut, sabun, dan sikat gigi, lalu membungkusnya ke dalam kotak-kotak kecil yang ia sebut kotak harapan. Dengan tangan kecilnya, Cas Valdez kembali ke jalanan yang dulu membesarkannya, lalu membagikan kotak harapan itu kepada anak-anak jalanan yang masih telantar. Bagi seorang anak bernama Cas Valdez, jalan terbaik untuk menyembuhkan luka dalam diri adalah dengan menjadi pembawa penawar bagi luka orang lain. Sahabat Sonora, masa lalu yang kelam tidak pernah memiliki kuasa untuk mendikte masa depan kita. Kita mungkin tidak bisa memilih dari mana cerita kita dimulai, namun kita selalu punya pilihan untuk menjadi alasan di balik tersenyumnya orang lain di hari ini.

0: Morning Inspiration.
1: Di Amerika Serikat, ada seorang pria bernama John Corcoran. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai seorang guru, bahkan pernah menjadi pengusaha sukses di bidang real estate. Dari luar hidupnya terlihat baik-baik saja. Namun ada satu hal yang ia sembunyikan hampir di sepanjang hidupnya. John Corcoran tidak bisa membaca. Sejak kecil, ia sebenarnya sudah kesulitan mengikuti pelajaran. Ia duduk di kelas, mendengarkan guru, menghafal dan meniru, tapi tak pernah benar-benar bisa membaca kata demi kata. Anehnya, ia terus naik kelas, karena memang sistem pendidikan saat itu tidak bisa benar-benar menangkap kesulitannya. Ia pun lulus sekolah, masuk ke universitas, bahkan menjadi seorang guru. Selama bertahun-tahun, John hanya mengandalkan ingatan, percakapan, dan bantuan orang lain. Namun menyembunyikan sesuatu sebesar itu tidak pernah benar-benar ringan. Hingga akhirnya, pada usia 48 tahun, John membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Ia berhenti bersembunyi. John mulai belajar membaca dari nol. Dari mengeja huruf, dari menggabungkan kata, dari kalimat-kalimat sederhana yang mungkin bagi banyak orang terasa sangat dasar. Bayangkan, ketika orang lain sudah lama membaca dengan lancar, ia harus memulainya dari awal. Tidak mudah untuk dilakukan, namun perlahan, John Corcoran akhirnya bisa membaca. Buku pertama yang benar-benar ia pahami datang di usia yang bagi banyak orang sudah terlambat. Namun justru dari situlah hidupnya benar-benar dimulai. John Corcoran kemudian menjadi aktivis literasi, membantu banyak orang dewasa yang juga tak bisa membaca. Sahabat Sonora, kadang kita berpikir ada hal-hal yang sudah terlambat untuk kita perbaiki. Namun kisah John Corcoran membuat kita jadi percaya bahwa di dunia ini tidak ada kata terlambat. Jangan pernah takut untuk terlambat memulai sesuatu, karena sesungguhnya lebih baik gagal karena terlambat daripada gagal karena tidak pernah mencoba sama sekali.

boleh kalau jam segini masih pace-nya slow dulu, ya kan? Tapi kalau udah nanti jam 6 pagi, jam 7, pace-nya harus cepat-cepat. Maksudnya cepat itu pace-nya harus semangat gitu loh, sahabat Nora. Biasa kalau hari Kamis, langsung digas aja ya, sisa-sisa energinya. Karena tinggal 2 hari lagi habis itu weekend deh. Selamat pagi untuk Anda yang sedang mendengarkan Sonora, baik itu di 92 FM Jakarta, di Sonora Pontianak, di Sonora Yogyakarta, yang lagi streaming di sonora.co.id, sonora.id, atau yang lagi nonton TikTok juga di @radio.sonora_fm92. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Sony Wicaksono yang akan mengudara sampai nanti pukul 10. 5 hours. To accompanying you most hits di Sonora pagi ya. Kita coba absen dulu deh, sebelum ke TikTok dulu aja deh, sebelum ke WhatsApp ya. Jadi ada Mbak Yulia Chan, ada juga God X105, tadi ada juga Kaku Kies yang lagi di Malaysia. Ayah Japra juga, selamat pagi, semangat. Ada juga Northern Star, ada Mbak Nini Rustini yang dulu katanya selalu denger lagi sonora-sonoranya. Baru beres berdoa katanya, ah, Masya Allah, luar biasa Kak Sinar cantik beauty, secantik aktivitasnya pagi ini. Mbak Diana Clara, apa kabar juga? Paling hit sejaman saya SMP nih, AMKM pasti ya. Nanti jam 12 siang ya, kalau mau dengerin AMKM lagi, live TikTok juga kok nanti. Mas Agung Lubis, Out of Nothing at All, enak kayaknya kalau pagi-pagi gini, menarik. Kak pernah naikin, masih ada juga, masih stay ya sama Big Emperor Oracle. Arif Hardian, Mas Arif, gimana kabarnya Mas Arif? Semangat ya, stay di pagi-pagi gini. Ada Bung Steve juga, kemudian juga ada Mbak Wiwit Mardia Stuti, selamat pagi, jangan lupa sarapan bang. Iya, perut saya udah keroyokan, keroncongan. Bang Tengbun, ada juga Yoli, ada juga siapa lagi di sini? Saya mau, sudah ya kalau dari TikTok. Kita sekarang ke WhatsApp dulu nih. Sudah ada siapa yang absen? Ibu Wati, selamat pagi menyapa dunia. Menyapa dunia dari kosan, sudah ngapain aja Ibu Wati di kosannya? Nggak pernah lupa bersyukur, bangun selalu diberi kesehatan yang nomor satu. Betul sekali, nomor satu adalah kesehatan, nomor dua baru Sonora. Bangun dulu baru dengerin Sonora gitu kan maksudnya Ibu Wati ya. Ada juga Ibu Rianti Misra, selamat pagi, mau mengucapkan dulu ulang tahun buat Ibu Guru Yuwartini yang hari ini sedang berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan doa terbaik buat Ibu Guru, amin. Selamat ulang tahun juga, semoga diberikan kesejahteraan ya. Ibu Nur dari Pekalongan, tampak cerah juga cuacanya. Pak Surya, selamat pagi dari Duren Sawit, semoga semuanya selalu sehat dan bahagia, penuh berkah. Ibu Anna Kito Maswa juga good morning. Ibu Nita Susanti, udah ngopi belum nih? Belum Ibu Nita. Makanya saya ntar lagi bakal putar lagu, biar kasih saya kesempatan untuk ngopi-ngopi dan cemil cantik dulu. Kita sekarang masuk, nah biar semangat nih. Kita langsung kasih Afgan dulu. Manis banget kayak saya. Gimana? Pesan cinta sama semuanya.

Pagi-pagi kayak gini disuguhkan dengan lagu yang mantap sekali ini dari Bonnie Tyler, Making Love Out of Nothing at All, di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Maklum nyawanya belum ngumpul nih. Kak Diana, jangan lupa cuci muka dulu biar nyawanya kekumpul. Emang kalau bangun suka masih ngawang-ngawang emang. Mas Budi Kurniawan, halo. Sekarang tinggal di Australia. Wow. Ini tadi ada yang baru menyapa saya juga lewat WhatsApp nih. Dari Australia, Mas Rio. Mas Rio dari Auckland. Kalau Mas Budi Kurniawan dari mana nih? Oh, New Zealand kalau ini ya. Auckland, New Zealand. Sonora Radio favorit saya sejak SMP. Salam dari Papua Bintuni. Ada Puja Arin. Selamat pagi. Selamat pagi juga Licun. Oh, di Sydney. Mas Budi Kurniawan. Good morning from Sydney, alright. My happiness come to you today, in Thursday. Salam dari Taiwan. Hey, ada juga Bokoa. Selamat pagi dari Taiwan. Luar biasa, kita didengerin mancanegara ya. Tadi ada yang dari Johor Baru, Malaysia. Ada yang dari Auckland. Ada yang dari Sydney. Ada yang dari Taiwan. Ada yang dari planet Mars juga mungkin ada ya. Anyway, kita akan update dulu untuk perakiran cuaca di hari ini seperti apa ya. BMKG ini memperkirakan cuaca di wilayah Jabodetabek hari ini relatif cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Di mana Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur diperkirakan akan cerah, sementara Jakarta Selatan dan Jakarta Barat cenderung cerah berawan. Sementara Kepulauan Seribu tetap cerah, dan wilayah penyangga seperti Bogor dan Depok diperkirakan cerah berawan, sedangkan Tangerang dan Bekasi diprediksi berawan. Sementara itu secara umum cuaca di Indonesia akan didominasi cerah berawan, tapi sejumlah wilayah masih akan berpotensi hujan. Seperti di Sumatera Utara, Riau, dan Aceh, hujan ringan hingga sedang berisiko disertai angin kencang. Untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah diperkirakan hujan lokal, sementara Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara relatif cerah berawan. Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah berpotensi hujan dengan intensitas yang sedang. Sedangkan Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua diprediksi hujan lebat, terutama di pegunungan. Semoga informasi cuaca tadi bisa menjadi rekomendasi dan bermanfaat untuk Anda dalam beraktivitas di hari Kamis ini.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Prihati Pujowaskito mengatakan, kerugian akibat praktik curang atau fraud di bidang kesehatan menurun sekitar 6 triliun rupiah. Usai beraudiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Prihati mengatakan, praktik fraud di bidang kesehatan bisa dilakukan oleh siapa saja seperti peserta, fasilitas kesehatan, dokter, dan BPJS. Karenanya diperlukan komitmen untuk mencegah fraud dengan pemeriksaan berlapis, baik di internal, Badan Pemeriksa Keuangan, serta KPK. Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno merespons keras gugatan perdata senilai 14,5 triliun rupiah atas perbuatan melawan hukum. Gugatan tersebut dilayangkan oleh pihak yang mengklaim sebagai ahli waris sah lahan Hotel Sultan. Kuasa hukum PPK GBK dan Setnek Kari Sucipto mempertanyakan motif dibalik gugatan bernilai fantastis tersebut yang baru dimunculkan saat ini, mengingat legalitas lahan Hotel Sultan telah diputus sah milik negara di pengadilan.
0: Demikian Sonora Update.

Solar FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Solar pagi kali ini ditemani bersama Sony Wicaksono. Saya tadi mau menyapa ada Mbak Yulia yang katanya udah di GI ya. GI berarti di MH Tamrin. Situasi lalu lintasnya sudah padat. Terima kasih informasinya. Adakah yang lagi di jalan, sahabat-sahabatku? Abah Merpati dari Bogor. Saya mau absen dulu. Ada Manda Mami dari masih muda sampai sekarang. Hai Ibu Manda. Kemudian ada juga Mama Suci, selamat pagi. Ada juga Mince masih setia, Pak Edward. Kemudian juga Ibu Nini, Mas Abdul Haris juga. Luar biasa sekali. Dan kita sampaikan juga untuk informasi di Tol Jagorawi. Baru saja terjadi kecelakaan di 10 menit yang lalu ya, sekitar Taman Mini kilometer 5 plus 800 arah Bogor. Karena ada kendaraan Avanza di lajur 1 bahu luar sebelah kiri yang saat ini sedang dalam penanganan petugas.

Pagi ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin bisa mengundang Anda untuk diskusi banyak-banyak. Karena ini menuai kontroversi, kemudian juga memantik juga perdebatan dan diskusi dari banyak orang. Kita akan bahas soal koperasi Desa Merah Putih, sahabat Sonora. Siapa sih yang gak tahu sekarang Koperasi Merah Putih ini? Yang mana pemerintah sekarang lagi terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui KDMP singkatannya, atau Koperasi Desa Merah Putih ya. Sampai Juli atau sampai bulan awal bulan ini, data dari Kementerian Koperasi mencatat ada 200 ribu lebih koperasi di Indonesia. Dari 200 ribu lebih itu, Kopdes Merah Putih menyumbang paling banyak, mencapai lebih dari 75 ribu unit. Kopdes Merah Putih ini tuh perannya kalau dari pemerintah ya, ini tuh berperan sebagai agregator ekonomi desa, menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, juga menampung hasil panen petani dan nelayan agar tidak terjebak harga tengkulak. Kalau kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kopdes Merah Putih ini jadi tulang punggung pemerataan ekonomi kerakyatan sekaligus wujud implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang akhirnya jadi kontroversi adalah, ya cukup banyak sih ya, salah satunya yang paling terbaru adalah mungkin lokasi yang sering dijumpai. Mungkin dari Anda yang sering main sosial media, tiba-tiba ketemu sama video, tiba-tiba ada Koperasi Desa Merah Putih yang lokasinya dinilai kurang strategis atau lokasinya terlalu jauh. Nah, ini kita akan bahas ya. Atau mungkin ada yang mau kasih saran buat Koperasi Desa Merah Putih, boleh kasih pendapatnya. Kita akan buka topik di Sonora Pagi sampai jam 10 ya. Bisa ke 0812-122-9200. Kita lemaskan dulu otot-ototnya. Kita bikin semangat dulu dengan lagu yang satu ini, Samsons dengan Nafasmu.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya.
2: Monyet dan anak singa. Di suatu hutan yang asri, monyet dan anak singa yang saling bersahabat terlihat sedang sibuk mempersiapkan sesuatu. Tapi monyet seperti tidak sabar menunggu si anak singa.
3: Cepetan singa, lama banget sih.
4: Iya, sabar dong monyet. Aku kan lagi siap-siap.
3: Siap-siap terus. Kapan siapnya?
4: Iya, aku sudah siap nih. Kamu yang ngajak, kamu juga yang tidak sabaran.
2: Anak singa menahan kesal. Pikirnya monyet selalu saja ingin cepat-cepat. Begitupun ketika mereka berdua sudah berjalan. Monyet berjalan dengan cepat-cepat seperti lagi dikejar gorila.
4: Aduh, santai bisa gak sih monyet? Pelan-pelan dong.
2: Tapi sebenarnya monyet dan anak singa ini mau kemana ya sahabat Sonora? Oh, ternyata monyet dan anak singa mau berkunjung ke rumah Pak Beruang yang sangat ramah dan baik hati. Soalnya di hari itu Pak Beruang sedang berulang tahun. Monyet dan anak singa membawa kado buat Pak Beruang. Dan tidak terasa mereka sudah hampir tiba di rumah Pak Beruang.
4: Kok sepi? Kenapa nggak ada teman-teman kita di rumah Pak Beruang?
3: Belum datang aja mungkin. Kebiasaan selalu telat.
4: Enggak mungkin teman-teman kita telat atau lupa. Tunggu dulu. Sekarang kan baru tanggal 9 Juli.
3: Apaan? Sekarang sudah tanggal 10 Juli.
4: Enggak monyet. Sekarang itu tanggal 9.
3: Tanggal 10 woy.
2: Tiba-tiba terdengar satu suara dari belakang mereka.
5: Ini tuh ada apa sih kok ribut-ribut? Hari ini tanggal 9 Juli.
2: Anak singa dan monyet tentu saja kaget. Soalnya Pak Beruang muncul tiba-tiba.
5: Ini ada apa sih? Kalian kok bawa kado? Kan ulang tahun Bapak itu besok 10 Juli.
4: Kan, keliru tanggal. Kamu sih ngeyel.
2: Monyet cuma bisa cemberut. Mukanya merah menyala seperti kepiting.
4: Makanya, jadi monyet itu yang sabar. Jangan suka buru-buru.
3: Enak aja. Kamu juga lupa ya.
2: Pak Beruang pun tertawa setelah mendengar cerita mereka berdua.
5: Sudah, ayo masuk. Tidak apa-apa ngasih kadonya sekarang. Sambil makan buah apel. Ini Bapak baru panen dari kebun. Tapi besok kesini lagi ya. Yang penting kalian berdua harus sabar dan teliti. Supaya gak salah lagi.
1: Selesai sudah dongeng kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Kak Sora undur diri, tetap semangat dan pastikan kamu jadi orang yang baik hati ya.
6: Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, beralih ke informasi jalan tol kali ini diteruskan oleh rekan-rekan di ruang Jasa Marga Tol Road Comment Center. Tol dalam kota dari Cawang sampai Cikareng maupun arah sebaliknya lancar. Tol Jakarta Tangerang dan Tol Jorowe 2U juga masih lancar, terpantau dua arah. Berikutnya untuk Tol Jorowe 2S arah ke Pondok Ranji maupun arah ke Pondok Pinang lancar. Selanjutnya Tol Jor E arah ke Rorotan maupun arah ke Taman Mini lancar. Tol Jagorawi pun lancar pagi ini yang arah ke Ciawi maupun arah Cawang. Sementara itu Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek sudah mulai padat. Padatnya di Bekasi Timur kilometer 15 sampai kilometer 18 plus 400 karena ada penanganan kecelakaan kendaraan truk di lajur kanan. Arah sebaliknya yang mengarah ke Cawang lancar. Tol MBZ dan Tol Purbalenyi dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic and Music.

More Than That di Sonora Pagi. Semoga kabar baik semuanya, teman-teman, sahabat Sonora. Pagi ini saya doakan semoga semuanya lancar aktivitasnya, bisa dapat berita-berita atau kabar-kabar yang menyenangkan ya. Kali ini ditemani bersama Sony Wicaksono sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, kita pagi ini lagi bahas soal Koperasi Desa Merah Putih ya, yang beberapa hari lalu sempat viral karena beberapa ada lokasi yang terekspos dinilai kurang strategis. Dan ini yang kita akan coba ulas ya, sahabat Sonora. Kalau ngomongin soal Koperasi Desa Merah Putih, mungkin kita akan bertanya soal urgensinya apa sih gitu. Kalau menilik dari urgensinya, itu memang semakin nyata di tengah kesulitan petani gurem latar belakangnya gitu ya, dan nelayan kecil yang kerap terjebak utang berbunga tinggi dari tengkulak maupun pengepul, maka dibikinlah Koperasi Daerah Mutih. Begitu singkatnya, sahabat Sonora, latar belakangnya. Kalau menurut peneliti Direktur Eksekutif Educational Technology and Policy, Arjuna Putra Aldino, data menunjukkan lebih dari 60% rumah tangga tani itu hanya mengelola lahan kurang dari setengah hektar, sementara hampir 90% nelayan masih bergantung pada armada tradisional. Nah, inilah kondisi yang bikin mereka jadi sulit mengakses kredit bank karena dianggap berisiko tinggi dan tidak memiliki agunan. Maka hadirlah si Koperasi Desa Merah Putih ini. Harapannya itu sebagai wadah ekonomi kerakyatan, terus bisa menyediakan pembiayaan yang murah, terus juga bisa menampung hasil panen dengan harga wajar, serta mendistribusikan kebutuhan pokok secara terjangkau. Kita tentu belum bisa melihat efeknya seperti apa karena belum beroperasi secara penuh juga ya, sahabat Sonora. Tapi sudah banyak kontroversi-kontroversi yang hadir, mulai dari lokasi yang kurang strategis, kemudian juga termasuk juga yang berita-berita mengenai latihan dasar militer ya untuk para manajernya juga yang menuai sorotan juga. Mungkin ada yang mau kasih saran buat Koperasi Daerah Mutih, mumpung kami akan bahas di pagi ini. Boleh kalau mau sampaikan ke 0812-122-9200. Ada Pak Siprianos nih ya. Kalau Pak Siprianos, sarannya sih harus jelas peruntukannya, terus juga harus transparan dan benar-benar dirasakan oleh warga, khususnya yang terdalam dan terisolasir juga. Jangan seperti program yang satunya lagi yang makan-makan itu, yang malah banyak kebocoran. Coba dilihat lagi lokasi-lokasi yang butuh apa aja. Karena gerah, Mas Sony baca berita yang bikin gerah air-air ini. Boleh. Kalau yang lain mau kasih pendapat seperti Pak Siprianos, sekali lagi 0812 122 9200 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat pagi untuk Anda sahabat Sonora yang masih sekarang di dalam mobil, dalam perjalanan. Tapi kalau mungkin Anda ya di rumahnya punya mobil yang nganggur atau punya mobil yang lain, tapi seringkali gak dipakai, malah jadi beban biaya operasional. Wah, ini jangan sampai dibiarin nganggur gitu aja, keluar uang terus-terusan. Padahal nih ya, mobil itu bisa disulap loh jadi sumber pasif income. Bisa nih, ada peluang bisnis rental mobil listrik soalnya, yang bisa jadi aset produktif Anda tanpa harus repot mengelola sana-sini operasional sehari-hari. Terus juga peluangnya ini mulai dari konsep kemitraan yang transparan, terus juga sistem bagi hasil, sampai ke prospek bisnis transportasi masa depan yang lebih efisien. Dan itu semua bisa didapatkan dengan mendengarkan talk show Sonora bersama Be More Pro. Besok Jumat, talk show-nya di jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Tentu saja di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan YouTube Sonora FM 92. Dan kalau Anda mau langsung konsultasi juga boleh banget nih. Atau penasaran, tanya-tanya dulu tentang prospek atau peluang bisnis rental mobil listrik ini. Bisa langsung aja hubungi call center Be More Pro atas nama Risma di 0813-5555-7877 atau hubungi Evi di nomor 0822-8888-1589. Jangan lupa ya, pastikan ada mendengarkan, bergabung di talk show-nya Sonora bersama Be More Pro besok Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: One in a Million dari Basen di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. One in a Million, satu dari sekian banyak ribuan atau jutaan kemungkinan atau jutaan hal yang tiba-tiba nih menarik perhatian Koperasi Daerah Muti, Koperasi Desa Merah Putih, another program dari pemerintah Sahabat Nura yang sayangnya walaupun belum beroperasi tapi nampaknya sudah menuai banyak kritikan, menuai banyak kontroversi, terlebih soal ada beberapa lokasi yang terekspos yang dinilai katanya kurang strategis, terus juga ada beberapa kontroversi yang lainnya juga. Nah, ini ada yang mau kasih pendapat nih pendengar atau Sahabat Sonora, namanya adalah Pak Sumarwan Suharto, memberikan pendapatnya lewat voice note. Seperti apa, Pak? Mungkin ada saran atau mungkin pendapat tentang Koperasi Desa Merah Putih ini?
1: Selamat pagi, Kak Sony. Selamat pagi, Sonora. Selamat pagi semua, Sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Menanggapi masalah Koperasi Merah Putih, Koperasi Merah Putih masih menjadi perdebatan. Tentunya itu masih banyak masalah. Mengadakan Koperasi Merah Putih atau mengadakan koperasi baru cuman membunuh yang sudah ada. Sementara yang ada itu bertahan untuk sekedar bertahan hidup aja sudah sangat berat. Dipaksa dengan adanya Koperasi Merah Putih, maka akhirnya yang sudah bertahan dengan susah payah pun harus mati. Artinya apa? Mengadakan program baru apapun itu harus dikaji betul, harus diuji coba dulu, harus di trial dulu di lapangan. Jangan memaksakan program-program politik seperti ini. Tentunya yang menjadi korban rakyat-rakyat juga. Sekarang jualan dengan sistem apapun pasti tetap mencari keuntungan untuk bertahan hidup, ya pekerjanya, ya pemilik modalnya. Nah, sekarang dihantam dengan Merah Putih ini, kalau mau cari nama dengan harga lebih murah pasti juga pakai dana rakyat juga. Nanti untuk operasionalnya, untuk bayar karyawannya, untuk sewa tempatnya pakai pajak rakyat. Jualan mendingan gak untung, tapi yang penting dapat nama. Ujung-ujungnya bohong juga. Begitu.
0: Terima kasih banyak ya pendapatnya Pak Sumarwan Suharto. Kurang lebih yang saya tangkap tadi harus ada trial and error-nya dulu sebelum mungkin nanti diterapkan secara luas, begitu ya Pak Sumarwan Suharto. Saran yang sangat menarik, sudut pandangnya bagus. Yang ingin kasih pendapat seperti Pak Sumarwan boleh ke 0812-122-9200. Kita akan kembali lagi nanti di Sonora Pagi tentunya bersama Sony Wijaksono. Shine bright like a diamond.

0: 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sahabat Sonora, Lionel Messi kembali mengukir sejarah di Piala Dunia 2026, di mana kapten timnas Argentina resmi menjadi pemain dengan jumlah asis terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Messi mengantarkan Albi Celeste bangkit saat mengalahkan Mesir 3-2 pada babak 16 besar. Ia mencatatkan asis ke-9 sepanjang karirnya di Piala Dunia saat mengirim umpan kepada Cristiano Romero yang memperkecil ketertinggalan Argentina menjadi 1-2. Catatan umpan Messi ini melampaui legenda Argentina Diego Maradona yang sebelumnya memegang rekor dengan 8 asis di ajang Piala Dunia. Berita selanjutnya, kapten timnas Swiss Granit Xhaka memberikan apresiasi tinggi kepada skuadnya usai Swiss berhasil melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Granit Xhaka menilai negaranya saat ini memiliki materi pemain yang sangat istimewa. Selain itu, Granit Xhaka mengutarakan bahwa Swiss telah melewati penantian yang cukup panjang untuk bisa membentuk tim dengan kualitas yang mumpuni seperti sekarang ini. Perjuangan bersejarah Swiss akan berlanjut di babak perempat final dengan menghadapi sang juara bertahan Argentina.